0: lah apa ini ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan, tak nak cari. Dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak dari yo.
1: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh, yo, kok?
1: Yo.
0: Macam mana?
1: Ah, senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, menikah FM ingat sampai bila-bila. Daripada waktu ini pun, Amat nak kongsikan ucapan daripada pendengar. Katanya Mukris daripada Nilai nak dengarkan lagu daripada Sona Wan dan juga Joe Flizzo yang berjudul Apa Khabar. Tapi katanya, Assalamualaikum, selamat pagi. Teringin nak dengar lagu tu sebab masa zaman belajar selalu duk menyanyi dengan rakan-rakan di dalam dorm. Nak mengimbau zaman balik lah katanya ketika belajar di UiTM Rembau dulu. Itulah dia kan. Terima kasih Mukris atas ucapannya juga. Dan pada waktu ini pun kita ada Abang Zulkarnain Wafa, katanya Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga turut mendoakan yang baik-baiklah untuk kita semua. Terima kasih bang. Jadi bagi anda semua, kalau nak kongsi apa-apa dekat Amar, terus sahaja WhatsApp ke konti di nombor 012 6030603.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jabar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Makan. Nak apa cakap je?
1: Perlahanlah. Kita jangan gopoh.
0: Mana boleh. Ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat. Kalau lambat, kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali. Habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak? Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakailah dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tau.
0: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi bakinya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan lah, batang pi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu kan.
3: Ya, potek-potek itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan mengisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yang ni FM ingat sampai bila-bila. Sebentar lagi tepat pada waktu 9 pagi pun seperti biasa, kita akan terus ke pusat berita radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita dengarkan utama 9 pagi. Jadi anda semua terus kekal di 3 frekuensi kami, 92.6, 95.7 dan 107.7. Ni FM ingat sampai bila-bila.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RAZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RAZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Eddie Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di ibu negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategi kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 ribu orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan menerajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, polling pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nasrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdawat India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berjaya. Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
1: Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap. Semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah. Saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam?
2: Alamak, banyaknya lalat.
3: Kotornya. Minta maaflah. Saya dah tak rasa lapar lagi.
4: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Welcome kembali lagi bersama dengan saya Ahmad di segmen Rada Pagi pada hari ini Isnin 3 Ogos 2026 juga bersama dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Dan sekali lagi terima kasih kerana memilih siaran Negeri FM sebagai peneman anda ketika memandu. Jadi kalau nak kongsikan apa-apa dekat Ahmad, terus saja WhatsApp ke konti sekarang di nombor 012-603-0603. Sekarang ni jom kita layan Zainal Abidin dengan lagunya Hijau, pasti hanya di Negeri FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

Dengar From Ingat sampai bila-bila. Nampaknya kita dah sampai di penghujung lah untuk segmen Radar Pagi kan. Jadi insyaAllah esok pun nama akan teman anda bersama-sama dengan Pak An pada waktu yang sama juga, 6 pagi hingga 10 pagi. Dan seterusnya anda akan terus bersama-sama dengan rakan saya iaitu Shaliza daripada segmen Santai Negara FM yang akan menemani anda pukul 10 sampai 2 petang nanti. Jadi teruskan layan Negara FM sehingga 12 malam nanti. Dan bagi anda semua yang memandu, hati-hati diucapkan. Dan sekarang ini Amar tinggalkan anda semua dengan lagu daripada Datuk Sweety Nohaliza, Kimi Kimo dan juga Lucas Sikta. Tujuh nasihat pasti menghiburkan anda. Di mana? Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ayah Sofia ni.
1: Tak, tunggu dia kat sini. Tak, aku tengah buat ini. Lagi aku settle semua dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila bersama dengan saya Azizi Syarif Abdul Razak menemani anda hari ini, hari Isnin 3 Ogos 2026 bersama 19 Safar 1448 Hijrah bersama dalam santai Negeri FM sehingga pukul 2 petang nanti. Dan terima kasih juga rakan tugas DJ Amar yang telah penerbang solo mesti radar pagi dengan pelbagai informasi yang dikongsikan. Dan terima kasih kepada anda kerana setia menerusi frekuensi kami 92.6, 95.7 dan juga 107.7. dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi RTM Click. Dan hari ini seperti yang kita tahu merupakan hari cuti peristiwa sebenarnya dengan mengisytiharkan 3 Ogos hari kelepasan am bagi seluruh Negeri Sembilan sebenarnya dengan pilihan raya umum PRU Riau Undangan Negeri ke-16 yang telah pun berlalu. Alhamdulillah, tahniah kepada seluruh rakyat Negeri Sembilan telah pun melaksanakan dan juga menunaikan tanggungjawab memilih calon-calon yang bertanding menerusi pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16. Jadi hari ini merupakan cuti peristiwa, rehat kepada semua rakyat Negeri Sembilan ataupun yang tengah bercuti waktu ini di rumah ataupun di mana saja mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Macam kami tengah bertugas, kita teruskan tugasan seperti biasa. Saya akan menemani anda dengan pelbagai lagi informasi yang akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Dan sepertinya juga kita juga harus berbangga apabila ya, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Wah, tu dia. Jadi kepada anda ucapkan tahniah lah mendapat Menteri Besar yang baru iaitu Dato' Ismail Lassim. Dan kita harapkan kepimpinan Dato' Haji Ismail Lassim ini akan terus membawa Negeri Sembilan ke kejayaan yang cemerlang dan bersama dengan seluruh rakyat Negeri Sembilan. Mohon kepada anda terus setia bersama dengan kami. Jom kita dengarkan pelbagai lagu-lagu istimewa menerusi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: bago. Akhirnya sempurna.
1: Manu lah pai ni nata ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari itu?
1: Wan tak kan cari. Dari Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dongan radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dongan Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iya
1: kok? Iya. Macam mana?
2: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Eh, lah, hai kasat ni.

0: Tenang kawan kan, Negeri FM ingat sampai bilo-bilo.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ya, tu dia Santai Negeri FM 10.24 minit pagi. Anda masih lagi bersama dengan saya Azizi Syarif Abdul Razak menemani anda dalam Santai pagi ini. Dan semestinya bulan Ogos ataupun bulan 8 ini kita akan sama-sama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan. Jadi kepada anda, kita kibarkan jalur gemilang dan pastikan bagi seluruh rakyat Malaysia, kita gantung bendera kita, kita pasangkan bendera kita dan sebagainya, bagi melambangkan orang kata semangat jati diri kita ni, dan kita sama-sama meraihkan kesejahteraan dinikmati. Biarlah setiap kibaran menjadi lambang perpaduan semangat patriotisme dan juga kebanggaan sebagai rakyat Malaysia, kerana kita hidup dalam kepelbagaian budaya dan juga etnik yang merupakan kekuatan utama Malaysia. Biarpun kita berbeza latar belakang, kita haruslah saling meraihkan dan juga menghormati antara satu sama lain. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India, kita ada orang asli Kadazan, Dusun, Iban, Bidayu, Bajau. Orang kata berbeza identiti, sehati tapi sebagai rakyat Malaysia, kita sama-sama dalam satu kesejahteraan yang dinikmati. Jadi kepada anda, kita kibarkan jalur gemilang di rumah anda, di premis pendidikan anda, ataupun di tempat kerja anda, ataupun di kenderaan anda. Sama-sama kita menunggu 31 Ogos ni kita meraihkan Hari Kebangsaan, dan juga 16 September Hari Malaysia. Kita terus setia bersama menerusi Santai at Negeri FM dengan lagu-lagu istimewa bersama dengan saya waktu ini.

0: Alahai, Norlela.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Itu dia lagu Faizal Tahir dengan tajuknya Aku Berjanji. Ya, ini merupakan lagu yang akan digunakan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang dicipta dan juga dinyanyikan oleh penyanyi terkenal tanah air Faizal Tahir dan penulis lirik dan juga komposer bersama Darren Sebastian dan juga Glow Rush. Dan mesej utama yang disampaikan iaitu semangat perpaduan, kebersamaan dan juga cinta akan negara untuk mempertahankan kedaulatan tanah air. Lagu ini akan ke udara di radio dan juga di TV, menandakan kita semakin dekat dengan sambutan Hari Kebangsaan. Dan kita imbas sedikitlah tentang bagaimana kita mencapai kemerdekaan negara. Sebenarnya dengan sambutan bulan kemerdekaan dan juga kempen kibar Jalur Gemilang, kita kena ingat 31 Ogos 1957 ialah Hari Kemerdekaan Persatuan Tanah Melayu dan disiarkan kemerdekaan di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dikenali sebagai bapa kemerdekaan dan laungan merdeka telah dilaungkan sebanyak 7 kali semasa pengisytiharan kemerdekaan. Serta upacara penurunan bendera Union Jack berlangsung pada malam 30 Ogos 1957. Itulah dia tanda kemerdekaan menjadi titik penting dalam pembinaan negara yang berdaulat, aman dan juga bersatu padu. Jadi sama-sama kita hayati, semarakkan bulan kemerdekaan dan kibarkan Jalur Gemilang dengan bangganya, kerana apa yang disampaikan oleh Ketua Sesa Negara dalam ucapannya, beliau menyeru kepada seluruh perkhidmatan awam ataupun rakyat Malaysia, kita sama-sama menjayakan iaitu pelaksanaan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah, di tempat kerja, di kenderaan anda, di mana sahaja, tanda kita sayangkan kepada tanah air. Bagaimana pemimpin terdahulu nak memerdekakan negara begitu susah kan, akhirnya kita dapat mengecapi kemerdekaan dan sampai waktu ini generasi-generasi baru dapat merasainya dengan aman dan juga bahagia kan. Kemana saja pun kita tidak perlu risau, kalau berbanding negara-negara yang luar, kalau kita pergi sana kita belum tentu lagi rasa macam yalah, selamat, kerana kita tahu kan, bila kita duduk kat sini orang luar datang, kita layan dengan baik, kita mesra dengan mereka dan sebagainya. Apapun, kepada seluruh rakyat Malaysia, jangan lupa 31 Ogos ini merupakan sambutan Hari Kebangsaan. Kita dengarkan bersama lagi ni Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma, Saat Yang Bahagia, menghiburkan anda dalam Santai Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kedapa. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
4: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Baiklah, selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini. Bermula pukul 10 pagi tadi sehinggalah waktu ini dalam segmen santai Negeri FM. Dan di live TikTok Negeri FM pun dah saya buka untuk anda singgah, anda masuk sampai ke ucapan anda bersama dengan lagu pilihan anda. Senang saja, typekan lagu pilihan anda berserta dengan ucapan. Lagu-lagu pilihan ini kita akan kudarakan sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Kalau di bilik hijau Negeri FM, talian kami 012-603-0603. Ramai yang dah menghantarkan ucapan ini bersama dengan lagu pilihan saja, lagu pilihan mereka. Dan di samping itu juga anda boleh hubungi saya pada pukul 12:30 hari nanti di talian 06-675-3166, 06-675-3177. Baiklah, kita ada menghantar menerusi bilik hijau kita ni WhatsApp dia Negeri FM. Pendengar kita yang setia ya, sentiasa bersama setiap kali santai Negeri FM ni. AV Rock Production minta lagu Ku Tak Ingin Lagi, minta Marina dengan ucapan jangan merayu pada yang tak sudi. Iyalah, kalau tak sudi tu biarkan dia. ramai lagi kan. Okey, Mizi pula dari Shah Alam nak minta lagu Rahmat Ilahi Mr. President. Ucapan dengar lagu rock yang rancak membuat mata tak mengantuk nak buat kerja. Okey, untuk Running 9 waktu ni memanglah kita tengah cuti spesi work. Kalau di negeri lain ni hari pertama untuk memulakan tugasan masing-masing. Baiklah, kepada anda yang bersama dengan saya waktu ini Malaysia Santai Negeri FM, jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Dan di TikTok Live yang baru masuk, yang baru singgah, boleh sharekan juga dan sampai tu tap-tapkan skrin sampaikan ucapan anda. Terima kasih QSP Studio Production minta lagu Siapa Aku Status. Baik, insyaAllah kita akan kurarakan nanti. Lagi siapa lagi ni yang baru saja singgah, sebutkan hai ke apa khabar ke, salam ke, insyaAllah saya akan balas segala ucapan-ucapan anda. Sampai tu tolong sharekan bersama menerusi live di TikTok Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Okey, lagu-lagu pilihan akan udara sebentar lagi. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan lagu ini, lagu Noh Hujan, Rahsia Tuhan. Dan juga lagu pilihan yang dihantarkan oleh AV Rock Production untuk pendengaran kita bersama.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Baiklah, 11.15 minit pagi. Kita juga nak ucapkan terima kasih kepada mantan Menteri Besar Negeri Sembilan yang mana kita nak ucapkan terima kasih kepada Tok Min kerana telah pun memimpin Negeri Sembilan sebelum ini. Satu pantun istimewa juga yang diberikan oleh sahabat-sahabat di Pejabat Sistem Kerajaan Negeri Sembilan sendiri. Sungguh tangguh menuai padi, sinsing lengan ikat ke tepi, banyak sungguh menabur budi, jasa dan kenangan tersimpur api. Terima kasih Tok Min atas jasa baik anda. Dan kita juga ucapkan sekali lagi tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Dato' Haji Ismail bin Lazim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus yang baru. Semoga kepimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Haji Ismail bin Lazim bersama dengan barisan kepimpinan YB-YB yang baru untuk menerajui Negeri Sembilan ataupun di kawasan-kawasan yang telah pun dimenangi oleh mereka dapatlah menjalankan kerja dan juga amanah dengan baik. Semoga Negeri Sembilan terus bertambah maju, bertambah baik dan orang kata rakyat merasai segala kemudahan, kebajikan dan segala-galanya untuk kita menikmatinya. Itu dia. Baik, kita ada ucapan lagi yang dihantarkan oleh pendengar kita menerusi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila kita ada Izzy Hanis nak minta lagu Tak Mungkin Kembali, Amy Christina. Okey, lagunya dengan ucapan hati ini tak mungkin akan berpaling pada mereka yang tak menghargai. Yalah, apa lagi kalau tak hargai tinggalkan dek. Buat penat ni kau tunggu ya. Okey, kita ada Jihadir. Kak Jihadir pula nak kata kat sini, dia kata nak minta lagu Bunga Syurgawi Siti Kerja ataupun nyanyian demani khas untuk anak akak dengan ucapan tak sabar dan jumpa adik esok. Akak pergi ambil dia sebab cuti semester. Wah, anak-anak kita yang belajar dah cuti semester kan, bagus satu. Pasal bulan Ogos ni pun kabarnya ada cuti sekolah pada pengunjung ya. Apa pun tanyalah, rancang dengan baik sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Malaysia dan sebagainya. Kita ada perancangan-perancangan ini semua. Diam tak diam kita dah masuk bulan 8 kan, dah pertengahan tahun atau dah lebih sedikit tahun 2026 ni kan. Masa cepat berlalu, betul pelbagai aktiviti yang kita buat sampai ke waktu ini dah pun sampai 3 Ogos hari ini. Ya Allah, cepat betul Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya di Live Tutup Negeri FM ni. Tolong sharekan juga, tap-tapkan skrin. Terima kasih QSP masih lagi bersama dengan saya waktu ini. Pan juga, terima kasih Ismi Pan. Kita juga ada Eri Sejagat. Assalamualaikum. Ya, terbaik Eri Sejagat. Ini dia antara peserta Pintang Piramid tengah menunggu untuk bersama dengan peserta-peserta yang lain. InsyaAllah kita akan bagi tahu nanti tarikh uji bakat dan Pintang Piramid Negeri FM. Sejadah Putih, waalaikumsalam. Terima kasih Ji Harun, terima kasih lagi Kak Ji Harun Panjikat. Dia kata lagi bersama dengan saya di Live TikTok Negeri FM yang tolong sharekan. Terima kasih banyak-banyak lagi siapa lagi ni? Tak sabar dia kata nak menanti. Baik, insyaAllah datang apa tu, hantarkan.

dekat Degree FM. Nanti kita akan bagi tahu tarikh untuk sesi open tu, pertandingan akhir peringkat semenanjung bintang kecil. Okey, kemudian kita ada Inesi. Selamat pagi, waalaikumsalam semua. Terima kasih. Lagi siapa lagi ni? Nah, sejadah putih, kerang rebus pun sedap. Kalau kerang rebus ni selalunya makan dengan apa tu, ikan bakar kan. Petang-petang, malam-malam kena. Kalau pagi selalunya sambal-sambal goreng lah, buat kena dengan nasi lemak kan, bau padu. Okey, Fauzi Kamudin, terima kasih tuan. Okey, yang lain-lain tolong tiap-tiapkan skrin dan sama-sama itu juga hantarkan lagu-lagu pilihan anda dan juga ucapan di WhatsApp The Negeri FM 0126030603. Jom kita dengarkan lagu ini, Siapa Aku, Status dan juga Mr. President Rahman Ilahi menghiburkan anda.

0: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Saya nak wawarkan kepada anda tentang Hari Landscape Negara, yang mana Landscape Lestari Malaysia Madani yang akan diadakan pada bulan Ogos ini, pada minggu ni. Ya Allah, minggu ni 6 hingga 9 Ogos di Stadium Manjabat Melaka. Jadi kepada rakyat Malaysia ataupun yang berada di sekitar Negeri Sembilan ini, yang berada di Selangor, Kuala Lumpur, Melaka dan juga Johor, boleh datang ke Stadium Manjabat kerana pelbagai aktiviti diadakan sempena dengan sambutan Hari Landscape Negara ini bermula pada hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Yang paling istimewa, konsert Islamik pada hari Sabtu. Kemudian pada hari terakhir juga ada lepak at layar. Hari Khamis ni, hari Khamis malam ada payung rumput berselawat, dan juga pada hari Jumaat ada konsert juga, dan juga majlis perasmian Hari Landscape Negara pada hari Jumaat. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Negeri FM kerana banyak lagi informasi kami salurkan kepada anda. Baik, kita ada ucapan seterusnya. Ucapan yang dihantarkan oleh Ziana Segaman, Amita lagu Rembulan, Nurul Huda dengan ucapan semoga terima mendengarkan Negeri FM. Ya Allah, terima kasih Ziana. Ini bukan Ziana Zin tau, tapi Ziana nama dia. Ambula dari Batu Pahat, Amita lagu Kasihnya Anak, lagu Bateri, ucapan anugerah Allah, dialah harta abadi. Betul, bila kita dikurniakan dengan zuriat, dengan anak kita, kita jaga dengan sebaik-baiknya sehingga mereka membesar dan mengingat segala jasa dan juga perkembangan. Dan jadi sebagai seorang anak juga, kita kena tahu tanggungjawab kita pula selepas itu untuk menjaga kedua ibu bapa kita. Walaupun mereka sudah berusia, sudah uzur dan sebagainya, kita jagalah sehingga akhir hayat mereka. Kerana itulah dia doa yang kita ada selagi mereka hidup. Doa, dia sampaikan doa kepada Allah sangat mustajab. Baik, baik, kita juga ada ucapan-ucapan lain di TikTok Live. Antaranya kita ada Abang Nizam Laksamana, artis legend kita ni. Abang Nizam Laksamana, saya nak kudarakan lagu dia sebentar lagi. Kemudian kita juga ada Sejadah Putih, Abang Nizam Laksamana. Salah Abang Nizam, lama tak ada. Ada tu, insyaAllah kita akan jemput Abang Nizam nanti di Negeri FM, konsert Negeri FM. Izra Yaakob, Assalamualaikum, selamat bertugas, hadir support, terima kasih. Izra nak minta lagu Epidok Laila dan juga Majnun, Graf Company buat semua pendengar. Baik, okay? Sambil tiap-tiapkan skrin tu, sharekan juga. Jom kita layankan lagu ini, gugurnya Bunga Cinta Laksmana dan juga Amy Kristina, Tak Mungkin Kembali, menghiburkan anda.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Okey, tetap Negeri FM ingat sampai bila-bila. 11.39 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang baru saja bersama dengan saya, yang dah pun bersama dengan saya bermula pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Terima kasih kerana terus menjadikan Negeri FM sebagai radio nombor 1 anda. Ingat sampai bila-bila. Kita juga ada ucapan Koda dan minta lagu Cinta Yang Tersisa daripada Kumpulan Kris dengan ucapan Cintailah Ibumu sepenuh hati selagi dia masih ada. Betul, saya sayangilah ibu kita, sayangilah ayah kita, sayangilah orang tua kita. Baik, kita juga ada Arif nak minta lagu Secebis Senyumanmu. Aisyah Syahra dengan ucapan mengingatkan senyumanmu membuatkan abang happy selalu. Ambul, cairlah ucapan dia. Baik Arif, terima kasih Arif. Dan juga kita ada ucapan seterusnya di live TikTok Negeri FM. Kita juga ada Abang Din Bahar Palong. Terima kasih Asia Bandin. Seterusnya lagi siapa ni? Sedap suara. Yelah tu Bandin. Jangan Bandin hujan kat luar tu. 72 Shaw, apa khabar DJ? Terima kasih tuan. Tanya sama itu Datuk Ibn Nasir. Baik, sekejap Allah kita akan kudarakan. Zulfami, waalaikumsalam. Hello. Siapa di sana? Okey, masih lagi kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia. Kalau ada lagu-lagu pilihan di TikTok Negeri FM pun hantarkan juga. Macam-macam sahabat kita yang baru saja singgah, yang baru saja masuk. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita dengarkan lagu ini, Bunga Syurgawi The Money dan juga Rembulan Nurul Huda, menghiburkan anda. Layan lagu ini.

Baiklah, ha, tu dia Santai and Great FM. Kita terus lagi dengan ucapan yang dihantarkan dari sahabat kita. Jauh datangnya orang Madura, Indonesia. Minta lagu Lidah Bercabang Zozo yang ni untuk liburan kawan-kawan semua. Dengan titipan ucapannya, jaga tinggal laku kita di perantauan Ambon. Terima kasih sahabat kita Ryan atas ucapan anda. Dan seterus lagi ucapan yang saya terima yang dihantarkan oleh Salihin, nak minta lagu Mencari Keredaanmu, Peacemaker, dengan ucapan apapun yang kita lakukan tetaplah dalam syariat yang ditetapkan. Baik, sama-samalah kita menjaga adab, sopan dan segalanya, kerana kita orang Malaysia. Jaga bahasa kita, tingkah laku kita dan sebagainya. Baik, kita juga ada ucapan seterusnya di live TikTok. DJ Din Feda dah sampai Juase Pilah. Amboi, ke mana pergi tu bang? Malam dah cuti minggu ni. Cuti hari ni. Cuti peristiwa 72A juga. Terima kasih. Ya tu dia. Lagi siapa lagi yang mengantarkan ucapan pada 70A kata, dah mamam ke? Dah, kita pagi-pagi dah seru dah. Dah sur, dia panggil sur. Nah, nasi lemak dengan sambal kerang, babe. Okay. DJ Din kata, kojap lah sampai Hospital Kuala Pilah tu dia. Waktu melawat betul, pukul 12 ke bang? 12 sampai 2 petang waktu melawat. Kak Aram pula, assalamualaikum. Ini cuaca di tempat Kak Aram panas. Nah, di negeri FM macam mana? Sama lah kak. Sama juga. Okey, baca. Okey, baik. Mak nak kata apa dia? Mak nak pula. Abang anda kata apa ni? On the way. Okey, baik. Jadi saya bacakan. Ya Allah. Baik. Semoga kita permudahkan segala urusan. Abang Bahar on the way ke Hospital Kuala Pilah melawat orang rumah yang apa masuk hospital semula. Sesak nafas, sakit kepala dan lain-lain. Ya Allah, biar permudahkan segala urusan Abang Bahar. Kita doakan bersama-sama semoga orang rumah Abang Bahar sihat segera dan dipermudahkan segala urusannya. Jadi kepada warga negeri FM, warga Fedah Padang 8 dan semualah yang mendengarkan waktu ini, sama-samalah kita doakan semoga orang rumah Abang Bahar sihat, kembali pulih. Dan ada juga ucapan dan juga lagu-lagu yang diminta. Abang Bahar kata, saya tunjukkan lagu ini kepada semua. Lagu Aduhai Seribu Kali Sayang Kumpulan Salim. Kepada yang mendengarkan Santai at Negeri FM, semoga terhibur rendahnya. Terima kasih Abang Bahar. Walaupun orang kata dalam keadaan yang kata macam ni panggil keadaan risau tapi dia tetap kata teringat juga kepada sahabat-sahabat kita di Negeri FM ni. Apa kita doakan bersama Abang Bahar, insyaAllah. Jom kita dengarkan lagu seterusnya, Kasih Ana, Victory dan juga Chris. Kita yang tersisa menghiburkan anda, musi Santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila layan lagu ni.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Iya, ha, betul kata Nenda Babo tadi kan. Ha, kita juga ada ucapan seterusnya. Kak Zainun Palong 14 nak minta lagu Iraman, Ku Cari Damai di Hati untuk anak-anak tersayang jauh di mata, dekat di hati. Ha, daripada Kak Zainun Palong 14 kan. Ha, tu dia. Jadi kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya, boleh hantarkan ucapan anda di Bilik Hijau Negeri FM 0126030603 dan juga boleh hubungi saya di talian waktu ini 0667531 6607 6705 3177 untuk sampaikan ucapan anda dan berkongsi menu tengah hari. Apa menu tengah hari yang telah anda masak ataupun anda akan makan pada tengah hari ini, boleh kongsikan bersama dengan saya. Saya masih lagi melayani pendengar-pendengar kita di Live TikTok Negeri FM sambil-sambil sembang-sembang tu kan, berkongsi-kongsi cerita yang tap-tapkan skrin, yang sharekan dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan saya waktu ini mendengarkan Negeri FM dalam Santai Negeri FM. Okey, boleh hubungi saya sekarang. Kita dah menghampiri 12 tengah hari dah. Kejap kan, diam tak diam dah masuk waktu 12 tengah hari. Satu jam saja lagi Live TikTok Negeri FM ini bersama dengan lagu-lagu pilihan anda yang dihantarkan di ruangan Santai Negeri FM. Jom kita dengarkan lagu ini, Dato' M. Nasir, Tanya Sama Hud-Hud dan juga Aisyah Syara, Sesibis Senyumanmu Menghiburkan Anda. Layan lagu ini.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Santai and Negeri FM bersama lagi mengisi ucapan-ucapan yang dihantarkan. Seterusnya kita ada ucapan yang dihantarkan oleh Abang Rakib kita, Rakib Reza Azman, Bandar Seremban Selatan. Nak minta lagu Dato' Syed Kau Bungaku buat putera kesayangan Mafi. Dan juga kita ada Yusna Liza nak minta lagu Hakikat Insan, nyanyian Mukbal Likun Trio dengan ucapan Negeri FM. Dan juga semua lah, memang terbaik dan terhibur andanya. Terima kasih Yusna Liza. Dan kita ada juga ucapan di live TikTok Negeri FM pada waktu ini yang bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita tengok lagi ada tak ucapan dan lain. Nah, Izra masih lagi bersama. Kita juga ada Abang Senawang. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk Negeri FM. Dah tengah hari dah bang. Ujang Abang Asang Al Gojoh dia kata. Abang Senawang kata selamat bercuti buat semua warga Negeri Sembilan. Betul Tok Dah juga ada. Terima kasih Tok Dah. Waalaikumsalam. Sambil-sambil tu tap-tapkan skrin kita ada. Abang Senawang kata bang tak cerita. Haa, itulah sebenarnya ikut kan memang cuti, tapi kita ganti dengan Liza lah. Liza kata dia nak bawa anak dia jalan-jalan sebelum cuti ni kan. Haa, Ibu Miss Ali lah kan. Ibu Miss Ali, kita tolonglah dia. Haa, tentulah sahabat-sahabat kita ni kalau ada program lain ke kan, dan sebagainya, kita sama-sama lah berkongsi. Barulah orang kata kerjanya muafakat, kerjanya berkat dan sebagainya. Terima kasih kepada anda. Jom kita dengarkan lagu ini, Peacemaker, Mencari Keredamu, dan juga Zozo Lida Bercabang. Tapi ada pemanggil lah. Ya Allah, saya nak dengar dulu lah suara pemanggil kita ni siapa ni. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar anda?
2: Dia sehat.
1: Alhamdulillah. Dah makan dah?
2: Jom lagi.
1: Belum lah, lambat ini makan.
2: Bau apa, bangun tidur
1: lah. Macam dia sibuk pula bertugas. Semalam bagaimana semalam?
2: Mengundi dekat Dewan.
1: Manalah semalam, Sabtu mengundi semalam, jahat.
2: Alam saya di rumah je.
1: Rehat je lah di rumah.
2: Ya.
1: Ni kan nak keluar pergi mana dengan kawan-kawan, ada tak petang ni? Tak ada.
2: Boleh jadi dah
1: kereta. Itu betul lah tu. Nak jumpa dengan kawan sembang-sembang. Betul lah bang ?
2: Ya.
1: Tahniahlah dapat menteri besar baru ?
2: Ya, tahniah.
1: Okey, sampaikan ucapan, silakan.
2: Saya berjauh dulu berjaga tahniah kepada keluarga bersama. Ada sekaman yang telah menangi dan apa jalaya Aisyah Puteri.
1: Ya, saya.
2: Kepada yang tersayang. Ya, jaga dirimu berbaik.
1: Ya, saya.
2: Abang tetap di hatimu.
1: Cahaya kak tu dengar abang. Aduh, okey lagi?
2: Itu saja.
1: Itu saja. Apa dia?
2: Minta lagu.
1: Boleh lagu apa tu?
2: Lagu Merah Ipan ataupun lagu Arah Juhari.
1: Okey.
2: Niaga jodoh orang lain.
1: Arah Juhari jodoh tu.
2: Niaga jodoh orang lain.
1: Kalau lagi Merah Ipan lagu apa?
2: Lagu apa tu? Lagu baru apa, lagu baru
1: tu? Lagu baru dia. Kalau ada kita kudarakan ya.
2: Okey.
1: Okey, bye bye. Itu dia abang kita, Abang Bahar, apa ya, pandak kita ? Dengarkan lagu ini, Peacemaker, Mencari Keredaanmu, dan juga Zozo Lida Bercabang menghiburkan anda.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Baiklah, anda masih lagi bersama dengan saya, Aziz Syarif Abdul Razak, Menerusi Santai Negeri FM. Nak beritahu juga tentang program yang akan berlangsung pada minggu ini. Kita ada program di Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Sembilan, yang mana program Color of Negeri Sembilan 2026. Program seni, budaya dan juga warisan Negeri Sembilan ini pada 8 Ogos, 8 pagi, Bengkel Asas Randai Negeri Sembilan. Dan juga pada sebelah malam, persembahan kesenian dan juga Randai Kobah Den Lopeh. Ini siri yang pertama pada 8 Ogos ini, hari Sabtu. Kemudian diikuti pada minggu seterusnya, 15 Ogos Sabtu juga, 12 tengah hari, persembahan kesenian. Dan semua program ini berlangsung di auditorium utama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKM Negeri Sembilan. Ini merupakan satu inisiatif kerajaan negeri sempena dengan Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Dan salah satu juga mempromosikan kekayaan seni, budaya dan juga warisan negeri kepada masyarakat serta para pelancong. Masuk adalah percuma. Okay? Color of Negeri Sembilan 2026, 8 Ogos. Dan juga pada 15 Ogos, anda boleh datang ke JKKN Negeri Sembilan. Baiklah, seterusnya kita ada ucapan yang dihantarkan oleh Alpha ataupun Kawasaki Johor Bahru. Nak minta lagu Rindu Bagio ditujukan kepada semua pendengar setia Negeri FM. Wah, ramai juga peminat Bagio sebenarnya. Bagio nama sutra. Okey, baik. Pada anda yang masih lagi bersama dengan saya sambil tap-tapkan skrin, saya tahu Izra masih lagi bersama waktu ini dengan tap-tap skrin. Izra kata tak masak bang, tengah busy tap-tap ni. Ya Allah, dia sibuk tap-tap. Masak dia rupa lah tu. Wah. Okey, baik. Kawasaki kita dah masukkan dah lagu pilihan anda. Abang Din Taipei selamat tengah hari. Lama tak nampak. Apa tak ada bang? Ada bang. Saya tak air Rabu dan Khamis. Tapi yang ini saya gantikan tak Rizal lah. Maklum mahu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar? Sihat. Sihat maklum. Sihat danya. Ya. Tok Misai dia saru. Waalaikumsalam. Terima kasih Tok Misai. Nama Tok Misai sekarang now. Okey, masih lagi kita buka talian juga kepada anda. Talian kami 06-675-316-06-675-3177. Boleh hubungi saya sekarang. Saya nak dengar suara-suara pendengar kita ni. Nak kongsikan menu tengah hari apa yang dah masak ni. Cuti ni kan, di Negeri Sembilan cuti peristiwa ni. Apa menu ni, masak untuk suami, masak untuk anak. Hari ni saya pergi, saya masuk pedas tinggi, sunyi je semua dalam rumah, tidur lagi waktu tu kan. Ni dah waktu tengah hari ni, takkan tidur lagi kot orang Negeri Sembilan. Hubungi saya sekarang Pat. Kita berkongsi menu tengah hari apa yang anda masak waktu ini. Kalau tak ada, saya teruskan dengan lagu ini. Lagu Dato' Sheikh, Kau Bungaku, dan juga Hara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, menghiburkan. Jom kita layan lagu ini.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Itu dia. Jam tak jam kita dah masuk ke pukul 12.33 minit tengah ni. Ya Allah, yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera kan. Maklumlah cuti peristiwa hari ni untuk warga Negeri Sembilan. Ada yang masak sodap-sodap, salai, daging salai, ikan salai, apa lagi tu, ayam salai ke lah. Kalau pakai ayam kampung kena salai dulu, boleh sedap rasa dia kan. Pun selamat menjamu selera sambil mendengarkan kami di Negeri FM. Kita juga ada abang apa tu, Tok Misai, Taman Rizka Ruskamat. Baru cerita ke pasal kumpulan Elicat. Dia kata minta lagu setahun telah berlalu. Kumpulan Elicat ni ditujukan kepada semua, terutama kepada isteri Rosni Daud serta semua keluarga yang berada di Bandar Seri Sendayan. Saya dah sampai dah dekat Sendayan tu. Kebetulan ada sahabat saya buka kedai makan dekat sana. Memang cantik kawasan Sendayan tu kan. Cuma saya tak boleh singgah lagi Masjid Sendayan, Masjid Putih tu kan. Kalau ada kesempatan saya nak singgah ke sana nanti, insyaAllah. Lagi siapa lagi ni? Ada tak panggilan di talian telefon? Kalau tak ada, saya tengok dekat TikTok ni. Kita ada Zulfami, terima kasih Zulfami. Kemudian kita ada lagi siapa ni? Kita ada Izra masih lagi, alhamdulillah, sambil tiap-tiap ke skrin eh. Yang masih lagi bersama dengan saya, terima kasih. Tolong-tolong sharekan juga dan perkongsian bersama. Waktu sekarang dah 46.5. Tiap-tiap skrin ini, saya tak perlukan banyak, hanya 60K dan 70K pun dah okey dah untuk kita simpan data kita menerusi Maxos ataupun siaran TikTok live Negeri FM ini. Okey, himalah lagu seterusnya, Mubalikun Trio, Hakikat Insan dan juga Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang, menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ni.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Dia. Terima kasih Hujan. Baik, kita nak kongsi tentang info azan Zuhur bagi daerah-daerah di Negeri Sembilan, Tampin dan juga Jempol 1.19 minit tengah hari ini, diikuti Jelebu, Kuala Pilah, Rembau 1.20 minit tengah hari, manakala untuk Port Dickson, Seremban 1.21 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, seperti yang kita terima lagi ucapan-ucapan yang dihantarkan, di bilik hijau dah tak ada lagi dah. Dah habis dah kan, orang tengah sibuk. Ailah maklum lah, hari ini cuti peristiwa. Ada yang keluar ke, ada yang berjalan bersama dengan keluarga, keluar makan bersama dengan keluarga dan sebagainya. Kita ada Zul Fahmi, terima kasih lagi Zul. Kemudian kita ada Rosni Ahmad, terima kasih Kak Rosni kita. Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya? Kita ada Daya Juang Pest Control, terima kasih tuan kerana singgah bersama dengan kami waktu ini di Live TikTok Negeri FM. Kita dah sampai ke penghujung dah, yang mana pukul 1 tengah hari ini kita akan tutup untuk semua apa tu TikTok ni, dan kita akan bersama lagi pada esok waktu yang sama. Macam saya akan bertugas lagi pada hari Rabu dan juga hari Rabu ni lah. Sebab hari ni saya dah gantikan Kak Liza. Liza akan bertugas pada hari Khamis nanti. Okay, terima kasih kepada anda. Jom kita dengarkan lagu ini, lagu Bagio, Rindu, dan juga kumpulan Elikens. Setahun sudah berlalu, menghiburkan anda. Layan lagu ni.

0: dengan info dan hiburan, semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.
1: Baiklah, kita sampai ke penghujung dalam segmen santai Negeri FM. Lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar melalui Bilik Hijau ataupun WhatsApp di Negeri FM dan juga live Twitter Negeri FM dah pun saya ke udara kan. Ada dua lagu lagi permintaan, antaranya kita ada Epilog Laila Majnun, Graf Company, pilihan yang dihantarkan oleh Koda. Dan juga kita ada Pak Maon nak minta lagu Ekspedisi Nafisah. Baik, insyaAllah. Kalau sempat saya kudarakan bersama lagu-lagu ini sehinggalah selesai tugasan saya. Dan kita jumpa lagi pada hari Rabu, insyaAllah. Kim Boy Handsome minta lagu Sekutu Bunga Sakura di Gurun Sahara. Okey, baik. Kumpulan Mega, insyaAllah. Kalau ada, kita akan masukkan. Pak Maon kata, kawan baru saya terakhir buat ni. Apa sah tu? Ya Allah, tak tahu cerita ni. Nanti kita sharekan, Pak Maon. Tu dia, semoga Pak Maon sihatlah andanya. Baik, kepada anda terima kasih yang tiap-tiapkan skrin menghampiri 60K ni. Alhamdulillah, terima kasih Izra, terima kasih Zulfami yang berada di belakang takbir tiap-tiap skrin ini. Dan kepada anda juga lah, saya tak pasti lagi siapa lagi yang belakang takbir yang tiap-tiap skrin daripada pagi tadi pukul 11 hinggalah ke pukul 1 tengah hari. Apa pun, terima kasih kepada tuan-tuan dan juga perempuan kerana sudi bersama dengan saya dan juga pendengar setia Negeri FM yang lain. Okey, lagu seterusnya Ekspedisi Nafisah. Selepas tu kita akan ke pusat berita untuk dengarkan utama 1 tengah hari. Jumpa lagi.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Wan.
1: Apa dek? Terkejut Wan lah.
0: Anip dah lului Wan.
1: Lului apa?
0: Anip dah lului lesen kereta Wan.
1: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
0: Lepas ni bolehlah Anip bawa Wan jalan-jalan.
1: Di Wan nak tanya ni ni. Betul, ingat tak tu? Ha, undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
0: Untuk keselamatan Wan.
1: Asyik genah tu untuk apa?
0: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
1: Ha, itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
0: Papan tanda tu kena ikut lawan.
1: Ha, macam itulah cucu Wan. Ha, ni sekarang jangan ambil lesen. Ha? Ha, undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Ha, tak ada mana dah.
0: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
1: Duit apa?
0: Duit ambil lesen pula Wan.
1: Alah Wan tak kisah tu tau. Ha, janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
0: Baik Wan. Sayang Wan.
1: Wan tahu lah tak ingat.
2: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Santai Negeri FM dah sampai ke penghujung. Saya Aziz Syariah Abrazak akan tinggalkan bilik siaran ini sampai suraikan setugas DJ Nenta Babu akan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, saya nak berkongsi bersama program pada petang ini yang boleh anda tonton di TV1. Saksikan anda Mushkil dengan tajuk Utang Tertunggak pada pukul 6 petang. Yang mana pinjam mudah bayar payah, adakah hutang yang tertunggak sekadar beban kewangan di dunia atau sebenarnya jeratan yang bakal diheret hingga ke hairat. Edisi minggu ini mengupas secara mendalam segala kemusykilan sudut pandang agama serta solusi realistik untuk bebas daripada belenggu hutang. Jadi kepada anda, boleh sama-sama tonton di TV1 pukul 6 petang ini tentang Saksikan Anda Mushkil. Baiklah, rakan sugas DJ Nen akan bersama dengan anda mesti moncak potang. Kita akan bersama lagi pada hari Rabu nanti. Saya tinggalkan anda dengan 3 lagu istimewa. Dan kepada anda, selamat beristirahat, selamat menjamu selera, dan juga yang bertugas, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu mendengarkan kami di DJ FM. Ingat sampai bila-bila.

Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: berjaya.
1: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau.
2: Moncak potang.
3: Osah moncak eh.
2: Moncak potang. Osah moncak eh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pendengar Ogori FM. Salam sejahtera buat semua. Tak kira di mana saja berada. Alhamdulillah. Izinkan ayo pula lah Nentu Babu namankan pendengar ya, sehingga masa yang ditetapkan pukul 6 petang. Selepas bertamankan DJ apa? Azizi. Ya tuan, balik berhati-hati ya tuan, balik Melaka. Apa pun untuk hari ni, insyaAllah lah kan, mudah-mudahan siaran jojak di kawasan pendengar tak kira di mana saja. Untuk edisi hari ni 3 Ogos 2026 bersamaan 9 boleh safar 1448 Hijrah. Izinkan ayo nentu babo namankan yo moncak potang.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh
1: ilusi. Suka dengan datangnya berganti. Menjang petang. Oh, sah menjang.

Nak Gong FM pastinya ingat sampai bila-bila lah kan. Sudah 92.6, 95.7, 107.7. Kumaha. Jadi kalau tanya lah kan apa anda ayo hari ni, makanya tak ada lain lah. Anda pandangan semua turut lah kiranya kan join sama-sama lah petang ini untuk hari Senayan macam biasa. Anda ke perkataan ni 9 yang boleh dikongsikan, berikan ke ayo ni sepatah pun tak apa. Tak payah banyak-banyak doh. Satu patah perkataan pun dah cukup dah. Lepas tu berikan contoh ayat, nak dapatkan mudah dan doreh faham ni tu kan. Boleh telefon lah 675-3166 675-3177. Yo, yang bercuti hari ni, selamat cuti lah kepada semua pendengar Gong FM ni kan. Orang ni 9 hari ni cuti, cuti peristiwa, syukur alhamdulillah. Jadi dapatlah memanfaatkan masa bersama-sama keluarga kan, dapatlah menyelesaikan apa yang tertangguh di rumah itu semalam. Almaklum lah kan, sibuk macam-macam aktivitinya, urusannya, programnya. Jadi hari ni cuti, kiranya dapatlah pandai-pandailah kan, makanya selesailah hendaknya apa saja yang nak diuruskan di rumah. Ataupun abu jua lah kan, nak diuruskan di luar juga tu tu. Dengar bahagiannya tu nak beli barang-barang dapur ni lah masa yang kata. Tak kisah. Baik, dah pernah 27 boleh minit petang untuk petang ni lah kan. Osah TKW. Amor dorih telefon 675-3166 675-3177. Apa dia perkataan ni 9 ni tu? Dapat satu pun tak apa, berikan ke ayo satu perkataan ni 9 yang jarang-jarang juga dah kita dengar. Moncak petang. Where you at?

0: Radio sedang bersejahtera bersama dengan terima kasih Malaysia Mantu.
1: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
2: Dengarlah moncak potang. Asah.

Yo, itulah deh. Kan orang tua-tua makin ngobakan kalau badan demam, petu selero semacam yo tajam kata. Ah, tu demam orang kerayu tu. Itulah deh kan orang tua-tua makin aduh, yo cito aduh, yo akai kan nak ngono anak-anak itu. Baiklah, dah pun 2.25 minit potong. Berikan dekat ayo ni ha. Satu perkataan ni sembilan. Apa deh? Mahadi, selamat petang. Abu Bakar Jua, layan negeri FM petang ini. Jaafar Ahmad, Yoi MS, Maknab pun sama Jua. Azizah, waalaikumsalam. 6753166 6753177. Semualah kan pendengar, tidak kira lah di mana saja berada dan bayar siapa pun. Bayar siapa pun lah. Bayar ayo ko, bayar acik eko, bayar atuk eko kan.

0: semua ayo terima. Ayo layan lako TKW. Ha, kongsikan perkataan ni 9, satu pun tak apa. Tapi kalau ada lebih lah cantik kan. Tapi kalau kiranya sogan nak telefon tak apa, boleh hantar ke WhatsApp konti. Ha, mudah je 012-603-0603. Ha, selamat petang lah pada Wan-Wan atuk-atuk ini ha. Oi, meriah rumah Wan atuk itu kan. Cucu ramai di rumah tu tu. Cuti lah katakan yo. Baik, di talian. Halo, siapa dia tu? Halo. Mana dia? Tak ada. Dia hantuk. Dah putih. Tak ada lah ada. ini ada daripada pendengar ni. Korbannya tu perkataannya biak. Tu deh. Contoh ayat. Ngebakan. Kau kalau nak datang rumah Den. Elok-elok bawa mutu tu. Jalan licin. Maklumlah. Biak. Lepas hujan. Kosat ni. Halo Nogori FM. Siapa tu?
1: Yo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Siapa dia tu?
1: Kak Zah.
0: Kak Zah, salam Senayan. Kak Zah.
1: Salam Senayan.
0: Kak Zah, hari ni lauk tengah hari apa?
1: Lauk tengah hari ni buat sambal je.
0: Buat sambal je saja. Simple. Dia punya simple tu. Udang sambal. Baik, Kak Zah, satu perkataan ni 9.
1: Boseh.
0: Apa dia?
1: Boseh.
0: Boseh. Contoh boseh. Ayat.
1: Ekor ni tariklah barang
0: cukup kuat
1: sikit.
0: Ni
1: lemah boseh
0: benda-benda. Oh, maksudnya malih ke? Lemah?
1: Macam malas bermain lah macam tu.
0: Oh, dia malih campur dengan tak bermain. Asah tu. Asah parah tu. Terima kasih, Kak Azah.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dogong FM, jangan biarkan Ayo sendiri kat sini. Sorang-sorang kat sini. Itu dah baik. Jadi untuk hari ni kan nak ngobarkan kepada pendengar lah. Yang mana cuti, tahniah diucapkan. Yo, selamat beristirahat bersama-sama keluarga tercinta. Yang mana hari ni mentari basah kita mengisytiharkan, yang mana kita hari ni semua ni 9 cuti peristiwa. Alhamdulillah, dan dalam pada itu jugalah kan. Nak ngobatkan lah, maknanya kita kongsi sama-sama kan. Kita ucapkan tahniah lah, setinggi-tinggi tahniah dan sekalung penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Dato' Haji Ismail bin Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Namun begitu, kita jangan lupa yang berjasa tetap dikonang. Ucapkan terima kasih kepada Tok Min Yang Berhormat Dato' Sri Utama Haji Aminuddin bin Harun. Jadi semoga segala jasa dan bakti menjadi kenangan terindah buat Negeri Sembilan dan rakyat Negeri Sembilan. Amin. Baiklah, di talian menanti siapa agaknya. Halo, mana dah tu? Maun kau tidak? Ayo dah ngangkat dah ha. Abang akak makanya mana deh, ada kau tidak di talian tu? Halo? Halo? Tak ada. Tak apa. Selamat petang Milo. Nonga Milo panih kata nama itu ha. Nonga Nogori FM. Baik, yang lapang-lapang bolehlah mengantarkan ataupun telefon Ayo ni ha, kongsikan perkataan ni 9. Berikan Ayo satu perkataan ni 9. Andokah? Apa dah perkataan ni tu? Ini daripada pendongan ni menerusi WhatsApp konti dengan banyak tu perkataan ni bonda. Contoh ayat, esek masa kocik-kocik marin tu gamar batu mandi kek bonda. Wan saya bersawah marin, jadi dah selesai apa, habis ke sawah tu, mana lagi bercempara lah dah kek bonda. Maksudnya bonda itu mengatakan kiranya parit kau tali air lah kan. Dia macam longkang tapi dia basah tu. Gaman itu kan. Nak dibayangkan dah, nak berikan bayang itu macam mana kan. Baik, ini daripada siapa lah ini. Mengabarkan perkataan ni golo. Contoh ayat, ekau ni osah batu lah. Tak berkabar nak tiba. Ayo golo amik lah. Nogori FM, siapa dia tu?
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa dia tu?
1: Kak Yah.
0: Kak Yah dari mana, Kak Yah?
1: Soramban.
0: Soramban, Kak Yah. Apa lauk hari ni, Kak Yah?
1: Hari ni lauk, Gulai daging.
0: Gulai daging. Anda campur yang lain ke?
1: Sama belacan.
0: Ui, sadap,
1: Aduh, tu lah.
0: Ui, ayah anda, Kak Yah masak sendiri ke?
1: Tunjuk
0: ini. Weh, tunjuk. Betul lah. Kak Yah.
1: Yo.
0: Apa deh perkataan ni tu?
1: Perkataan eh?
0: Hmm.
1: Mentereh.
0: Mentereh?
1: Nah, contoh. Dengan. Dengan menebeng.
0: Menebeng? Okey. Mentereh tu macam mana poye tu? Coba beri contoh ayat.
1: Lope makan mentereh rasa purut. Lope tepi menebeng lepan pintu dah. Mendang
0: orang lalu berpan. Oh, maknanya dia selesai makan, mentereh parut. Maknanya dia barik, dia malih bangka, duduk tapi di apa, pintu, nengok, menembek nengok orang lalu.
1: Menembek nengok orang lalu. Jalan
0: lah. Oh, ada cerita. Baik. Terima kasih, Kak Yah.
1: Terima kasih.
0: Itu dek. Waalaikumsalam.

0: Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
2: Muncak potang, osa muncak eh.

0: Itu dah sering daripada Neil Nogori FM ingat sampai bila-bila. Sering orang kelumpur korban, makanya selalulah kan. Tu korban, korab bona pula. Tu seringlah tu. Aku yang cap kali tekau, seringlah tu. Yang lain mana ni, sama potang kepada yang baru mendengar Nogori FM. Jangan malu, jangan sogan, meh kongsi-kongsikan. Apa dah perkataan ni sembilan. Kalau kiranya kan, kok malu dan sogan, boleh hantar ke WhatsApp konti yang ayo dah berikan. Halo Nogori FM, siapa tu? Elah putuilah. Hai, asailah pula kena talian ni. Dia dah nyalo-nyalo, ngalip-ngalip, angkat dah hilang pula deh. So kali lain tengok ni, boleh nak nyalo juga. Ayo cuba ya, ayo cuba, ayo cuba. Bismillah. Hello, mana dah tu? Sama juga lah. Sebelah ni pula pencolek angkat ni. Hello, Nogori FM, siapa tu? Hello? Hello? Tak berbunyi pula dah dapet. Macam-macam gagam lah. Ayolah, hello, siapa dia tu? Putu yang tak pola doh, ayo intai-intai lah doh kek WhatsApp konti kau ada ni. Ha, ni iwat ni ngobano perkataan ni ontok-ontok kata ni. Ontok-ontok ya, kau boleh lah, kau boleh lah, mari lah contoh ayat itu sekali ha. Kalau ngarap anak yo, mari contoh ayat, dia takut kau lain poi sekarang. Mengikut paham ayo ontok tu diam, dia tengok situasi juga. Tak apa, ayo sambutnya dulu ha, doh pemanggi. Hello, Nogori FM, siapa tu?
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia tu?
1: Jumari dari Kuantan.
0: Jumari. Alhamdulillah. Cuaca macam mana? Terima kasih. Banyak-banyak yang cuti kawan ayo. Ayo kojo. Kiranya ucap itu sama cuti kepada ni lah. Orang ni sembilan lah kan?
1: Dulu kita jauh kan. Kemana?
0: Hari
1: tu kita Johor, sekarang Negeri Sembilan pula.
0: Oh, sekarang Negeri Sembilan yo. Johor dah selesai menjalankan tanggungjawab. Jadi Negeri Sembilan pun dah selesai menjalankan tanggungjawab kan?
1: Ni kita tengah melakor pula tadi.
0: InsyaAllah didoakan semoga dimudah.
1: Saya ada perkataan yang kita dalam keluarga kita amalkan lah, dalam perkataan Negeri Sembilan kan. Kita dah amalkan satu perkataan tu. Ni perkataan ni setiap kali kita nak bangunkan anak saudara.
0: Nak marah.
1: Bongkah.
0: Oh, Jumari kalau dah bongih baru dah keluar. Bongkah.
1: Bongkah.
0: Maksudnya tu bangunlah.
1: Bangun. Sebab hari tu kan kita ikut-ikut ya, bila yang pergi-pergi kan. Bila saya tu kan pagi-pagi kan dia buka talian tu kan.
0: Yo. Bongkah. Yo betul marin untuk ulung marin
1: ngomong. Sudah semenjak COVID tu lah kita tahu lah marikan. Nak kejutkan anak saudara, nak kejutkan orang malah nak bangun lah. Kita cakap juga dengan perkataan tu.
0: Perkataan bongkah. Yo betul. Walaupun sepatah kan, yang pentingnya kita ingat tak lupa lah ni sembilan.
1: Kalau perkataan Yoko tu memang selalu lah kita guna.
0: Betul. Walaupun Jumari orang Johor.
1: Betul.
0: Terima kasih.
1: Sebab ruaya tu Negeri Sembilan. Jadi kita kata sikit-sikit tu bolehlah kita belajar daripada ruaya tu.
0: Jadi pegang perkataan tu, jangan dilupihan macam tu je ya.
1: Bila kita dengar Negeri FM tu, kita tak ada rasa terasing. Kita rasa itu anak je dengar Negeri FM. Banyak kita belajar.
0: Macam bergaduh ke tompek kita kan.
1: Betul.
0: Terima kasih Jumari.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Osah tekawin. Baiklah pada pendengar semua, kejap kita ambil anggap dulu. Pukul 3 ada berita ya. Beri laluan pada berita. Lepas berita sekarang kita sambung semula ya. Berikan satu perkataan ni sembilan. Apa deh?

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia.
3: Dengarlah Nagori FM.

0: Terima kasih kepada pendengar tak kira di mana saja berada. Petang ini layan Nagori FM masih lagi bertamankan Ayon dan Sebabu. Baiklah, kita sambung semula lah kan. Berikan perkataan ni 9. Satu je perkataan ni. Apa dah tu? Hello, Nagori FM.
1: Hello.
0: Yo, siapa dia tu?
1: Karim Jaiz.
0: Karim Jaiz. Baik, apa dah perkataan ni tu?
1: Menuang.
0: Apa dah?
1: Menuang.
0: Menuang.
1: Menuang ni banyak berarti tu. Menuang kojo satu. Menuang air dalam teko satu.
0: Okey, berikan contoh ayat dulu.
1: Kau ni apa kojo ni? Asyik menuang. Menuang ni macam malih lah.
0: Oh, menuang tu malih. Okey, lagi satu menuang?
1: Lagi satu menuang, menuang air dalam teko. Kau ni... Kau ni kau menuang air dalam teko lah.
0: Yolah, itu yang dapat apa yang kata kan? Dapat gaji menuang air. Baik, terima kasih Karim. Ya. Yo sah tekau moncak potang.
2: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

Itu dia Faizal Tahir Sumandang akhirnya menikah dengan Siti, kata ayat ujungnya tadi kan. Baik saudara, tahniah buat Malaysia. Setinggi-tinggi tahniah kepada pasukan Malaysia atas pencapaian cemerlang di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Terima kasih atas segala usaha dan pengorbanan dalam mengharumkan nama negara serta menghadiahkan pingat buat Malaysia. Masya Allah. Kan 8 omeh, perak 3, gangsa 5. Fuh, handanya. Nah, kira kita sama-sama.

0: Baiklah, dah pun 5.21 5 pula dah 3.21 minit potang. Asyik baik saudara diri tu. 3.21 minit potang di talian menanti sekarang. Ayo cubalah dapatkan yo. Hello Nagori FM, siapa tu? Hello. Amputui tak apalah. Kalau sogan tak apa, boleh hantar ke WhatsApp konti kok maun yo. Ini daripada siapa ni katanya perkataan ni Bin Chow. Bin Chow ni kecoh kata. Contoh ayat, apalah kau adik-beradik ni kan bocah kau ya Bin Chow botau kata. Dah kek dapur ni, dan dah masak, dah siap masak, baru ni makan pun Bin Chow je lagi kata. Halo, Nagori FM, siapa ada tu? Putui, halo? Sama juga lah. Tak mahu dia tu pun colek angin itu tu. Ha? Baik, lain itu daripada siapa lain ni? Assalamualaikum. Khabar itu? Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan urusan hari ni. Potang ini kongsikan perkataan Nismilan. Dia ngabarkannya perkataan bojo'oh kata. Bojo'oh ya. Maksudnya tu contoh ayat lah ngabarnya. Bojo'oh batul lah si Milah tu nikah maujak tu kan kata. Ya, dengar banyak tu bertuah. Kita maksud itu. Itulah. Ada yang ngabarkan berja'ah tu untung bahasa. Weh, berja'ah lah. Tekau eh, dapat dian guntuh. Kita. Kiranya apa tu. Banyak lah. Dek banyak itu kan berja'ah. Untung bahasa lah. Dia tanya pula dengar banyak tu. Moncak tak apa maksud itu. Kita. Moncak itu kiranya rio, kan rancak kata haruk. Hello Nagori FM, siapa dia tu? Hello. Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Zizi dengan.
0: Zizi dari mana Zizi?
1: Hari ni sembilan cuti, kita kena lah kerja.
0: Sama lah.
1: Satu mangkah, hari tu cuti.
0: Sama lah kita ni ha, kerja juga. Zizi, ya, Zizi ke mana ni?
1: Ni ke Sepang ni.
0: Ke Sepang, baik. Zizi.
1: Ya ni.
0: Berulang kau kerja ke Sepang tu.
1: Yo, hari ni pergi AKBN Sepang pula ni.
0: AKBN, kawasan ni.
1: Ya, kan kita ke kompon ada satu kan,
0: kembung. Yo, betul lah kan. Ni lecturer ke apa ni?
1: Ya.
0: Awak ni pengajar ke apa?
1: Tak, reba ini.
0: Ui, handa kawasan ni yang bawa. Yang membawa. Yo, Zizi.
1: Yo.
0: Apa dah perkataan ni tu?
1: Melanguk ni.
0: Melanguk? Macam mana pakai itu? Cuba beri contoh ayat.
1: Kau tu salah melanguk-melanguk. Kek mah orang tu. Kok marah dia kan? Kok banyak kojak tak apa. Berjaman-jaman yang kau duduk situ.
0: Itu sambung di ayat 1.
1: Lantai.
0: Dia sambung di ayat 1 itu kan. Kau ni usahlah melanguk mah orang. Yeah. Orang tu nak makan kau, nak tidur kau apa kau.
1: Kau nak punya nak kena baju kau deh kan.
0: Itu deh asah teh kau. Terima kasih Zizi.
1: Itu porak jahol tu ni.
0: Porak jahol kasat ni. Handa. Terima kasih ya.
1: Sama-sama ni. Assalamualaikum ni.
0: Waalaikumsalam.

0: Sofiani.
1: Tak, cuma dia kat sini. Tak, aku tengah buat ini. Nanti aku settle sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

0: Tumpur dengan kerjasama RTM.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan syarat itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngabarkan boring.

0: Itulah dia, mengusik rasa. Mengusik rasa daripada warisan pusaka anak bocik lagunya. Kan tu lagu ni 9 tu tu. Alhamdulillah lagu rakyat. Kono lah lagu tu kan. Potang-potang ni. Buah lempata beruang-ruang. Baik, dah pun 3.37 minit potang di talian sekarang. Ayo cubalah kan. Hello, negeri. Putih tak sampai nyamput ayat negeri lagi. Baik, saudara, pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid berkuat kuasa pada 1 Ogos. Kiranya dilihat sebagai budaya kerja baru sektor awam yang membolehkan penjawat awam mengimbangi tuntutan kerjaya dan kehidupan tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Itu berita tu. Jadi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid ni bantu jimat kos, tingkatkan produktiviti penjawat awam kan. Selain daripada itu juga dapatlah katakan ni lah duduk di rumah kan. Lama sikit dengan keluarga. Hello Nagori FM, siapa dia tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ramli dari Combong
0: Ramli Combong ke sana cuaca ke sini macam mana?
1: Panas lah nampak.
0: Elok panas ya Ramli ya?
1: Ya.
0: Baik Ramli, tadi tengah hari makan apa?
1: Apa makan yang hari gondang malam tu?
0: Lauk gondang semalam. Gondang apa? Daging ayam?
1: Daging ya.
0: Ui, sedap kan? Baik Ramli. Ya. Bagi satu perkataan ni 9. Apa dah?
1: Bogolempang.
0: Bogolempang, mak. Ui, contoh ayat.
1: Tengok. Itu depan lah. Depan ke kona tu lah. Kobau kena mati bagi lempang yang langgar kat lori.
0: Tu deh. Kono jajak. Terima kasih Ramli. Waalaikumsalam. Boga lempang. Ada tu kalau biasanya kan balik ke kampung ramai-ramai tu. Tu Wan mula lah tu kobau. Dorang lah balik. Korang ni tak balik ke rumah Wan. Kata Wan masak ni ha. Masak apa gandang Wan buat apa. Lomang Wan buat penganan. Kata lepas tu kan kita makan-makan lah. Selesai makan tu kan tengok TV kita bergelempang lah dekat depan TV tu.

0: Yang semuanya ada di sini itu daripada Farah Wahida. Nama 753166 di talian. Siapa? Hello. Hello, Nabang FM. Yo, waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Fairuz sini.
0: Fairuz dari mana, Fairuz?
1: Saya dari Selangor.
0: Dari Selangor. Oh, dari Selangor.
1: Ya.
0: Cuaca macam mana di Sinun?
1: Panas.
0: Panas. Alhamdulillah. Cuaca rahmat. Baik. Fairuz.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Ada satu perkataan ni sembilan nak bagi, nak kongsi?
1: Ada juga. Tapi, tak tahulah boleh ke tak boleh. Baik.
0: Baik. Fairuz orang mana?
1: Saya orang Selangor, Jawa.
0: Masya Allah. Macam mana dapat perkataan baik tu?
1: Adalah kawan-kawan kadang-kadang nakat-nakat orang Negeri Sembilan ni kan. Dia pun suka-suka juga mengatur dan
0: mengatur dan kono dan dia baik tu ada perkataannya. Baik tu sepaham maya tu baling lah.
1: Dia kata apa yang kau baik-baikkan ni, dia kata lempar gitu.
0: Lempar betul. Baik, baling itu, lempar okay. Baik, jajak. Terima kasih Fairuz. Asah andai. Yo, waalaikumsalam. Matu deh. Baik, kau bawa orang Selangor. Orang Selangor dah telefon dah. Orang Negeri Sembilan tak ada ke? Orang Seremban, orang Pilah, orang Bahau, orang Tampin, orang Johor, orang mana, orang Podek Sen, orang Gombau. Dah sebut dah kan? Mana lagi ya? Jompo, mana lagi? Sebut lagi. Mana deh di talian tu? Hello, Negeri FM. Oh, putih tak apalah. Usah hati kahwin.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Gadis Melayu tak menang. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Muncak potang. Asah muncak.

0: Anda Gong FM, ingat sampai bila-bila kenapa lah penangan tak timbul-timbul. Hello, Anda Gong FM, siapa dia tu?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Alhamdulillah, Anda lah yang nyaut.
1: Ni, ni Mamat daripada Mambau.
0: Oh, Mamat Mambau kau sad ni.
1: Iyo.
0: Tadi apa lauk Mamat?
1: Apo baru balik kerja ha, tak sempat nak masak lagi.
0: Lahai balik kerja, balik pula masak. Weh, rajin ni. Lahai. Siapalah yang punya tu?
1: Tak tahulah, ada yang bertuah
0: Oh, boleh jumpa lah tu kalau jawab macam itu. Weh, payah nak jumpa orang lelaki kan bekerja lepas tu balik rumah masak osah.
1: Yo, nak kena mana tanggungjawab.
0: Alhamdulillah. Ya, Mamat.
1: Ya, saya.
0: Apa deh perkataan tu? Cuba hari suleh.
1: Tak menurih.
0: Tak menurih?
1: Ha.
0: Macam mana tu?
1: Ya, tak menurih. Tak apa kau jual dia buik agak eh. Kau tak tak menentu.
0: Tak menentu. Betul. Dia tengok pada pada situasi ni. Dia kiranya tak menurih ni benda yang tak jadi. Benda yang tak, tak apa-apa.
1: Ya, betul.
0: Tu dah jojak. Betul kena lah. Terima kasih lah Mamat. Ya,
1: sama-sama ni. Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Macam itulah kan. Dipanggil datang. Disaut, nyambut. Macam itu rasa. Rasa besar hati tu ha, penangah. Terima kasih banyak-banyak ya semua. Makanya talian ayo tutup lah dah. Selesailah sudah untuk petang ini. Burak-buraknya di ruang udara. Nak tarikan sembangnya. Nak tarikan kiranya kunci cerita. Bolehlah hantar ke WhatsApp konti ya. 012-603-0603. Ataupun kejap lagi. Bolehlah kita berburak-burak dekat live TikTok Negeri FM Official. Ke situ pun boleh juga tu. Apa jualah kisah tajuk. Kita kongsi sama-sama ya. Mancak potang.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia lagu Tahun Melawat Malaysia. Alhamdulillah. Ya, sama-sama kita menjaga nama baik negara kita tercinta. Selain daripada kebersihan tompek dan kawasannya, tak kira lah di mana saja. Makanya itu antara tanggungjawab kita dalam menjaga nama baik negara. Selain daripada itu juga, budi bahasa kita, adab dan sopan kita kokahkan. Ya, dengan siapa pun lah kita berurusan, dengan siapa pun lah kita berjumpa, senyum jangan lupa. Baiklah, dah pun 4:10 minit petang. Ini daripada pendengar, dia mari salam. Waalaikumsalam. Ni nak ngantar nak balik asrama. Kita kat Seremban ni ha. Kojap je pula rasoi. Sama apa dengan bannya tu, kojap je pula rasoi. Sama anak ke rumah kita. Asam garam kehidupan dari Maklang Jelabu. Lahai mula lah baik sadih tu. Kan ada pek tu extra sehari. Kalau tak semalam lagi tak nanti nak balik asrama kan. Itulah dia kan, kalau mak dengan anak ni hari tu tak pernah cukup. Wan matu macam tu juga. Cuba bayangkan perasaan wan mu cucu itu kan. Lailah pula tak pernah yang cukup hari dengan cucu dah. Lagi satu, siapa pula ni yang mengantar ni? Dia kata kan ucapkan sama potang juo ni ha. Tu dah tadi layan lagu anak bocek, warisan pusaka anak bocek kebaik tu. Di rumah kata, terima kasih lah ya. Baiklah, setahunya mana lagi nak ngebahkan ni. Ini daripada pendengar, katanya kepada anak-anak muda, makanya semalam ramai kata pai apa nama tu RZ members kembali tu ha. Jadi apa-apa pun lah kepada anak-anak muda kan yang bawa motor, hati-hati tau. Tu dah selesai dah tu pokok rem tu kan. Jadi dah selamat sampai di rumah. Logo mak kata usah betul lah logo betul acik ni anen ha kata. Untuk tu hati tu risau je selagi anak tak sampai di rumah tu tu. InsyaAllah kan kita doa kan, makanya kita sebelum dia keluar tu posan jangan nak berlaju-lajuan kan, jangan nak belum-belum bau tu kono sentiasa tu tu usahlah rasa panik nak mosan mau anak-anak dah hari-hari korban pantahan ke telinga itu. Negeri FM mencap potan.

0: kita dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat tampi atau tak. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Potek-potek itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

92.6 95.7 107.7. Tiga gelombang utama siaran Nogongi FM. Terima kasih kepada anda yang mengikuti siaran kami. 8 boleh jam tak berhenti TKW. Bermula 6 pagi hinggalah 2 boleh tengah malam nanti. So, sekarang ini bertamankan Ayo Nento Babo. Makanya untuk hari ini, ompek jam diberi masa. Kan 2 hari ya, Sabtu Ahad itu 6 jam bersama pandangan. Hari ni bak kata orang pilah itu back to normal. Iyalah baik. Yang mana nak kirim ucapan, sila-silakan. Boleh hantar ada kek WhatsApp konti. InsyaAllah diberikan masa bersama-sama pendongan ini kan. Makanya selagi ada jam bersama dengan pendongan, selagi itulah Ayu akan kongsikan ucapan pendongan, cerita pendongan kan. Ada yang berkongsi ngatakannya balik sekarang ni dalam perjalanan nak mengantar anak balik asrama. Ada yang mengabarkan tengah sunyi kata dah beberapa hari dah kiranya anak-anak cucu-cucu semua balik ke kampung kata. Ni semua

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Moncak potang, osa moncak eh.

itu dia. Hidup ini usah dipersiakan. Baik, tajuknya Hitam Putih Kehidupan daripada Datuk Sheila Majid. Dah pun ompet 30 minit petang. Sedara nampak gayanya waktu solat pada asar dah hampir tiba. Makanya kita kena tenangkan watak ni ya. Masa mancak-mancak, masa aruk-aruk, masa tenang kena tenang. Sebab asal akan masuk pada pukul 4.42 minit petang bagi Seremban. Jadi izinkan ayah sedara untuk berkongsi kata-kata yang harapannya tak ada lain lah. Mudah-mudahan dapatlah memberi manfaat sesama kita kan. Ya, seharian kita menempuhi kan macam-macam colik jemato, macam-macam hal yang nak diuruskan, macam-macam perkara yang nak dipikirkan, macam-macam ujian yang kita tempuh. Itulah namanya kehidupan. Tak kira siapapun kita, tidak ada perbezaan. Kayo ko, miskin ko, tua ko, muda ko, semua sama. Ada bahagian masing-masing. Apa-apapun lah kan. Jadi kita ni sentiasa belajar. Sentiasa belajar menghargai apa yang ada di sekeliling kita. Jadi agak-agailah sebaiknya. Sebab apa kan, tidak semua yang poi itu akan kembali kepada kita. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Selamat menunaikan solat fardu asar bagi muslimin dan muslimat yang telah pun masuk pada pukul 4.42 minit petang sebentar tadi. Baiklah, seketika saudara, tepat pukul 5 nanti kita akan teruskan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Terus dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Selamat petang. Assalamualaikum. Kembali bertamatkan Ayon dan Terbabu. Salam sejahtera buat semua. Tu deh. Baik. Dah pun pukul 5.06 boleh minit petang. Masih lagi menengah stesen yang sama. Tu deh. Barulah. Konong. 92.6, 95.7 dan 107.7. Baik. Tadu, tadi ada yang bertanya. Lagu tadi tu apa tajuk itu? Tajuk lagunya Dari Bawah, penyanyinya Ezhar Hanzi. Itu dah namanya kan? Jadi kepada yang mana lapang-lapang petang ini nak berikan ucapan meh doreh ayo sampaikan kepada pendengar yang lain lah, kepada insan yang jauh di mata, kepada keluarga tercinta, kepada kawan sahabat andainya. Itu dah baik. Yang mana di rumah sekarang ini kan, makanya ada yang petang-petang ni nak pergi keluar kita. Nak makan angin kau bahannya tu, nak meraun naik mutu, bawa anak-anak, bawa akak kau. Apa-apa pun kau nak ingat ya, sentiasa berhati-hatilah naik mutu tu. Jadi mutu ni direkod untuk bawa dua orang sahaja ya. Seorang penunggang, seorang pembonceng. Jangan pula dibubuh naik sampai berompek. Bahaya. Membawa lebih daripada jumlah yang dibenarkan termasuklah anak-anak bukan sahaja melanggar peraturan, malah meningkatkan risiko kemalangan serta kecederaan serius. Jadi semua kena beringat ya, sentiasa jangan sesekali nak menggadaikan keselamatan demi kemudahan atau perjalanan yang singkat. Kono nak doreh sampai, nak jimat belanja, malih nak ulang alik, nak jimat masuk, mengundang bahaya. Usahlah sampai macam tu. Pastikan setiap perjalanan mematuhi had penumpang yang dibenarkan. Kalau dua-dualah ya, dan utamakanlah keselamatan setiap ahli keluarga kita. Kalau apa-apa jadi, siapa yang susah? Kita juga kan. Polis datang lah tu. Siapa ni mutu tak pakai topi tu? Topi keledak.

0: bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Moncak potang.

0: bersama RTM.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
2: Moncak petang.
3: Asah moncak.

0: Itu dia belum jodoh daripada Erol Zaini dah pun 5.38 minit petang. Apa lagi yang belum jodoh belum kata? Apa yang belum menengah ni yang tengah menengah ni? Cukup ban ke ayo sekarang ni? Ada yang khabar belum pulang lagi, bekerja lagi ha, kata. Banyakkan sabar ya, makanya fokus dengan kerja. Mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dengan keikhlasan setulus hati, balik tenang hati. Lagi apa yang belum minum petang lagi, maka carilah tompek yang mana nak minum ya. Kalau kira paling cantik yang mana dah berkeluarga, janganlah singgah mana-mana. Minumlah kat rumah je. Jimat pun jimat kan. Lepas tu selain daripada dapat berjimat, kita dapat juga kata mananya apa, bak kata orang pilih tu spend time dengan keluarga. Ataupun kalau tak nak kiranya orang rumah ponek kan, kesian dia, dia pun kerja kan, balik kan nak masak pula. Apa kata apa singgah ke kedai makan tu simpang tiga ko, kedai simpang apa, simpang ompek ko, tak kisahlah mana simpang pun. Bolehkan makanan ya. Bolehkan makanan, lepas tu balik kan perih makan. Tak payahlah makanya kat situ dah jimat masa, kira dapatlah lama bertentang mata. Kalau tak, bila rumah masak, awak balik kerja. Apa itu kamu lah menyungut. Rumah saya kalau saya balik kerja, bukan nak melayan saya tu. Macam mana nak melayan? Dia banyak kerja nak diberikan. Dah tahu kalau nak berlayan lamuan, maknanya balik nak berlayan, nak bersambut. Boleh makanan. Jadi rumah dah spin apa, dah jimat masuk ke situ. Save time kata. Cadangan tu okey kok? Ini bukan temerang. Cadang.
1: Tak payah nak

0: Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

Itu dia dari sinar mata daripada BPR Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Wah, cakap kelempur kita. Selamat petang Wahidi Ramli. Terima kasih layan Negeri FM. Ada yang korban ni katanya salon sampai rumah Laidah. Ha, kata dah sampai mana dah tu? Dah update ke belum? Cakapan ke orang rumah tu sampai mana dah? Ini daripada Cik Zaki. Selamat petang. Katanya Cik Zaki ingat kat misi yang kojur saya kat sepita. Oh, yang kojur saya kat sepita. Lahai. Cik Zaki mengobarkan tu. Cukupan ucap selamat petang kat misi yang ngojur Cik Zaki kat sepita tu. Ada ngoban tu. Ha. Lepas tu M. Liza dia katakan belum sampai rumah lagi. Ha, kata tu tak sabar lah tu nak sampai rumah tu kan. Apa yang buat An tak sabar balik rumah? Apa tak sabar nak sampai rumah tu? Cerita An sikit tu kat live TikTok Negeri FM ni. Ha. Baiklah yang tengah makan, yang tengah menjamu selera sekarang ni kan. Makannya guna kaedah apa tu? Ni sekarang ni kan ramai di kalangan ada pendongah. Dia malas cuci tangan. Dia pakai makan, dia guna sarung tangan. Jadi risiko makan guna ataupun pakai sarung tangan plastik ni, bukan semua sarung tangan plastik ni sesuai untuk apa ni sentuhan makanan TKW. Contoh makanan panih berminyak boleh meningkatkan apa nama tu leaching apa kau tu. Lepas tu pula sarung tangan yang tak apa yang tak kira food grade ni boleh pindahkan bahan kimia tau. Lepas tu pula kira untuk paling selamat lah ya. Tangan dicuci berasih lai selamat. Makanya makan poilah cuci tangan. Salah malih nak bongkar dah. Pilih paling apa pilihan paling mudah nak makan, nak selamat, nak sihat. Makanya cuci tangan. Lepas tu gunalah sabun apa dengan air yang yang berasih yang mengalir tu kan. Jangan pula basuh tangan. Awak basuh tangan tak lah mangkuk tu kan. Mula awak basuh, lepas tu awak apa ni bagi pula kek kawan sebelah, kau pula basuh, lepas tu orang tu pula basuh. Jadi semua basuh pakai air tangan awak tu. Lah itu kan dia menyuap. Cuba bayangkan kebersihan, tahap kebersihan itu macam mana. Baiklah lah, nampak gayanya tugasan Nayo dah sampai dah penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. InsyaAllah besok diberi ruang, dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan, disihatkan badan. Bosok soro lagi pada masa ataupun waktu yang sama ya. Pukul 2 tu mencap petang ya. Apa-apa pun Nayo nak minta maaf banyak-banyak. Kalau adalah terkasar bahasa, terlebih cara, terlebih kata-kata sepanjang Ayo mengendalikan tugasan, maafkan Nayo ya. Lepas ni akan bersama dengan DJ Acap. Acap datang. Jadi lepas ni Acap Norman 6 jam. Dari pukul 6 ni sekarang sampailah aku doleh tengah malam. Untuk Ayo punya bahagian selesai ya. Apa-apa pun jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Hormat menghormati, jangan lupa sentiasa kena ada. Salam sayang semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang kita ucapkan buat pendengar-pendengar Niga FM yang sedang tune in kami sekarang ini merusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Sebentar tadi rakan penyampai Nen Terbabu sudah pun menemani anda, sudah pun selesai tugasannya menerusi moncak petang pukul 2 tadi sampailah pukul 6 petang tadi, dan tiba giliran ekspresi pun untuk terus ke udara untuk edisi Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, ya, kami ucapkan kepada anda penonton Negeri FM yang tak jemu-jemu jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi, sumber hiburan untuk anda dan juga teman perjalanan anda. Alright, jadi di mana saja anda berada, terima kasih yang sedang memandu. Pastikan anda sentiasa fokus dalam pemanduan anda. Terima kasih memilih Negeri FM. Anda juga boleh stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Kan. Jangan lupa juga untuk follow kami di platform media sosial. Anda type sahaja Negeri FM Official. Kita ada pelbagai informasi hiburan juga dekat sana. Okey, insyaAllah sebentar nanti kita akan kongsikan kepada anda informasi-informasi terkini. Jadi jangan ke mana-mana, kita nak berhibur dulu dengan lagu persembahan Syuhada.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
2: Saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM,

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

0: pantas, mudah dengan MyDigital ID.
1: Peraturan Cermin Gelap.
2: Pada tahun 2019, iaitu pada bulan Mei, pihak Kementerian Angkutan Jalan melalui Jabatan Angkutan Jalan Malaysia itu sendiri telah memperkenalkan satu peraturan barulah, iaitu di mana pemakaian cermin gelap bagi kenderaan persendirian. Yang mana ketetapan baru ini, iaitu kita panggil VLT, Visible Light Transmission, iaitu ketelusan yang cahaya tampak yang masuk ke dalam cermin lah, menerusi cermin kenderaan tersebut. Yang mana ketetapan baru bagi cermin besar hadapan, iaitu kita panggil windscreen, itu adalah sebanyak 70%. Maknanya sekurang-kurangnya cahaya yang boleh melalui cermin itu adalah sebanyak 70%. Bagi cermin sisi hadapan, maksudnya pemandu, di sebelah pemandu kiri dan kanan dia adalah sebanyak 50% VLT dia, dan juga di bahagian belakang kiri dan kanan dan belakang windscreen belakang itu, pihak kementerian dan pihak jabatan telah menetapkan kosong, tak ada cahaya boleh masuk pun tak ada masalah. Itu ketetapan baru. So saya rasa itu negosiasi yang pihak kerajaan telah bagi kepada pengguna kenderaan persendirian ini, dah banyak lah untuk cermin gelap tu boleh digunakan di bahagian belakang lah, bagi mengelakkan keselamatan juga, selain mengganggu hak penglihatan pemandu itu sendiri. Sebenarnya itu pihak kerajaan tidak benarkan untuk sebelah kiri dan kanan pemandu untuk penglihatan tu diganggu juga, salah satu faktornya lah.
1: TC Muhammad Fizri bin Zailan, penolong pegawai penguatkuasa JPJ Cawangan Kemaman Terengganu.
3: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Sebentar ini saudara, persembahan nyanyian daripada Siti Nordiana, lagu yang bertajuk Angkara, membawa kita ke pukul 6.30 minit petang untuk jam yang pertama kita bersiaran untuk hari ini. Selamat petang kita ucapkan kepada pendengar-pendengar Negeri FM yang bercuti. Selamat beristirahat sambil santai-santai kat rumah, layan Negeri FM. Terima kasih. Mungkin juga ada dalam kalangan pendengar di luar sana yang sudah pun tadi lakukan aktiviti lah, cuti kan, buatlah aktiviti fizikal dekat taman permainan ataupun di kawasan yang memang dikhaskan untuk kita nak briswalk ke kan. Selalunya kat taman-taman adalah kan tempat-tempat yang sesuai untuk seisi keluarga, untuk ibu ayah boleh, untuk anak-anak bermain pun boleh. Jadi ibu bapa penjaga, gunakan waktu cuti sebaiknya, bawa jalan dengan anak-anak, luangkan masa dengan mereka kan. Ini salah satu terapi juga untuk anak-anak kita, supaya tumbesarannya dalam keadaan yang sihat. Alright, sedikit info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan ya. Trafik perlahan dari Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar, kan biasalah semestinya waktu-waktu sebegini, waktu-waktu kemuncak. Jadi pastikan anda ambil maklum berkenaan laluan yang saya sebutkan sebentar tadi. DNKAV pula, arah utara dari Shah Alam menuju ke Subang ya, ada kemalangan yang berlaku di sana. Pastikan anda berhati-hati, trafik juga dalam keadaan yang perlahan. Lorong kecemasan juga terhalang pemandu-pemandu motosikal kan, sebelum nak memulakan perjalanan tu, pastikan kita peker dengan laluan-laluan yang kita nak lalu. Kemungkinan ada sekatan-sekatan yang tidak dijangka kan. Juga mengalami situasi yang sama di Ilit, di kilometer 9.1 arah utara dari Shah Alam menuju ke Subang, juga lorong kecemasannya pun terhalang. Trafik juga dalam keadaan yang perlahan, pandu berhati-hati. Alright. Kalau petang-petang macam ni kan, bolehlah pergi kat luar rumah tu, jenguk-jenguk sikit, takut ada tempat-tempat yang boleh menyebabkan, mengakibatkan nyamuk bertelur di kawasan itu. Kalau ada bekas-bekas ke kan yang tak guna, tempat-tempat yang boleh mengakibatkan air bertakung, nyamuk suka tu kan. Jadi bersih-bersihkan, kalau rumput dah panjang tu boleh potong-potong apa yang patut. Ada bekas-bekas tu boleh gosok pakai berus, bersihkan elok-elok kan. Pasu-pasu bunga yang tak guna, piring pasu bunga tu kita kena gosok, bukan sekadar kita buang air dia saja, kita kena gosok berus dia, bersihkan dia. Sebab apa? Sebab walaupun kita buang air dia, air piring tu dah kering kan, kan kita rasa telur nyamuk tu dah mati dah. Tak, kalau air dah ada balik, contoh macam hujan kan, telur tu masih lagi aktif. Jadi sebab itulah kita kena bersihkan betul-betul, kita kena berus piring tu supaya dia punya apa tu, telur-telur yang melekat di bibir-bibir bekas tu dibuanglah dengan sebetulnya. Okey. Jadi apa pun, luangkan masa seketika 20 minit, 10 minit untuk kita bersihkan kawasan rumah kita, kawasan dalam rumah kita, kawasan luar, belakang. Dah tak ada buat apa-apa tu kan, bercuti ni bolehlah bersih-bersihkan apa yang patut. Alright, kita nak beribu dengan Tuan Si Hassan Salim, Patung Budi, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

semua, Angeline ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Lima aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
3: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Sebelum remaja dibelai, bapa diberi apa yang
4: lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
5: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Syafiq Farhan. Lagu sebentar tadi yang bertajuk Sayang Maafkan Aku membawa kita ke pukul 6.55 minit petang. Hampir masuk ke jam yang kedua kita bersiaran untuk hari ini. Kita akan bersiaran sampai dah pukul 12.30 malam nanti.

Sedikit perkongsian, saudara. Sukan Komonwealth Greslaw 2024. Satu pencapaian yang sangat membanggakan apabila kita meraih 8 pingat emas, 3 pingat perak dan juga 5 pingat gangsa, ya. Dan kita menduduki di tempat yang ke-10 keseluruhannya. Dan kutipan 8 emas itu juga merupakan pencapaian terbaik negara kita sejak meraih 12 emas pada edisi New Delhi 2010. Sekaligus mengatasi pencapaian pada tahun 2022 dengan kelebihan 1 emas selain melepasi sasaran kita kontinjen Malaysia target 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa yang telah pun ditetapkan. Tapi kita berjaya lebih bonus, kita berjaya meraih 8 pingat emas. Dan kejayaan itu, ya, apabila diraih menerusi kontinjen yang jauh lebih kecil dengan Malaysia, iaitu dengan 59 atlet termasuk 22 atlet Paralimpik, dan hanya mengambil bahagian dalam 8 daripada 10 jenis sukan dan 63 daripada keseluruhan 215 acara yang dipertandingkan. Ketua Kontinjen Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz, menyifatkan pencapaian berkenaan sebagai detik bersejarah buat sukan negara kita selepas sasaran bagi setiap warna pingat berjaya diatasi. Alhamdulillah, katanya, kita telah melepasi sasaran bagi semua warna pingat dengan meraih 8 emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Walaupun jumlah keseluruhan pingat lebih rendah berbanding 23 yang diraih pada tahun 2020, kempen di Glasgow boleh dianggap lebih efisien berdasarkan saiz kontinjen dan juga jumlah acara yang disertai. 4 tahun lepas, Malaysia menghantar 105 atlet untuk mengambil bahagian dalam 15 jenis sukan dan 59 acara sebelum membawa pulang 7 emas, 8 perak dan juga 8 gangsa. Tahniah kita ucapkan buat atlet-atlet tanah air kita yang berjuang di Sukan Commonwealth Glasgow 2024. Semestinya kalau kita tengok acara-acara yang berjaya kita kutip pingat, antaranya berbasikal, bowling padang, tahniah kita ucapkan juga buat barisan jurulatih yang sentiasa memberikan sokongan atlet-atlet tanah air kita di sana, dan juga doa daripada rakyat Malaysia sendiri kan semestinya untuk terus berada di belakang atlet-atlet tanah air kita, betul tak? Jadi apapun, tahniah kita ucapkan, semoga untuk next Sukan Commonwealth semoga terus maju jaya lagi. Alright, 6.59 minit petang. Untuk pengetahuan anda, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.27 minit malam. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagowi FM.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum semua. Saya Azalina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Negeri FM yang sampai bila-bila. Kita dah pun masuk ke jam yang ketiga kita bersiaran 8 malam musim ekspresi Negeri FM edisi Isnin 3 Ogos 2026 19 Safar 1448 Hijrah. Tadi dah pun kita sama-sama layan lagu-lagu kerohanian untuk jam yang kedua kita bersiaran. Jadi masuk je jam yang ketiga, lagu-lagu hits terkini pula akan terus menemani anda sehinggalah pukul 9 malam nanti. Alright, mungkin juga ada dalam kalangan anda yang baru saja tiba di rumah kan, dari tempat kerja. Alhamdulillah, santai-santai kejap kan, dari relax-relax kejap, lepas tu bolehlah buat apa yang patut, kan, bersihkan diri, pergi mandi, makan, selesaikan apa-apa yang patut, kerja-kerja kat rumah tu kan. Walaupun penat, tapi ada urusan lagi yang perlu kita selesaikan. Jadi apapun, semoga bertambah ya.

Kita dah pun masuk ke bulan Ogos. Kan? Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Untuk sama-sama kita menzahirkan rasa kecintaan kita kepada negara yang tercinta ini. Alright, satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi mana yang belum pasang dekat rumah, dekat kereta, bolehlah pergi cari kan. Bukannya mahal sangat pun bendera kecil itu kan. Kita pergi beli. Lepas tu sekarang ni ada dah macam-macam jenis dah. Ada yang pelekat boleh letak, boleh lekat kat kereta. Ada yang nak bendera yang apa, kalau kita bawa kereta dia berkibar kan. Bolehlah cari, tak kisahlah yang mana-mana. Tapi yang paling penting, kita pergi cari, kita gantung kat rumah, kita pasang dekat kenderaan kita, untuk sama-sama kita menzahirkan bulan Ogos ni, bulan kebangsaan. Alright, jadi apa pun, kita nak teruskan hiburan kita, persembahan nyanyian daripada Isha. Jangan kau lepaskan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Changsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Aku mahu membuka cerita kisahku di Asa Jaya.
4: Dari zaman ku masih kecil
3: sampai kini berubah.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
3: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila drama band. Drama baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 8.23 minit malam merusui ekspresi Negeri FM jam yang ketiga. Kita akan bersiaran sampailah pukul 12.30 malam nanti, okay? Jadi selamat malam. Kita ucapkan buat penonton Negeri FM yang baru saja tune in kami sekarang ini. Anda boleh tune in kami mesti 3 frekuensi utama kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Anda juga boleh stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Muat turun dulu yang mana belum muat turun di Google Play dan juga App Store untuk anda terus dapatkan informasi menerusi Negeri FM. Alright, bukan sahaja ada siaran radio dekat dalam tu. Kita juga ada siaran TV RTM, TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM. Kalau sebelum ni kita boleh sama-sama ikuti perlawanan Piala Dunia 2026, kan? Jadi lepas tu kita boleh ikuti juga menerusi Sukan Commonwealth. Jadi semuanya ada dekat dalam tu. Jadi tak rugi kalau anda muat turun aplikasi RTM Klik. Alright.

0: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, Unana. Hey. Half of my
1: heart is in Havana, Unana. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan Allah menghapuskan 10 kesalahan dan mengangkat 10 darjat kepadanya. Riwayat Ahmad

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan Ariana dan juga Amanda yang kau redai baru saja menghiburkan anda sebentar tadi saudara, membawa kita ke pukul 8.54 minit malam. Jangan lupa untuk sama-sama kita mendoakan kesejahteraan ibu dan ayah kita. Kita mendoakan kesejahteraan adik-beradik kita, saudara-saudara kita dan juga orang di sekeliling kita. Semoga semuanya mendapat keberkatan dan juga keredaan oleh Allah SWT. Amin, amin. Saudara, tepat pada pukul 9 malam nanti, Utama 9 malam akan menemani anda untuk sama-sama kita ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara. Tapi sebelum tu kita berhibur dengan Zaria Mahabbatullah. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Selamat malam kita dah ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM. Terima kasih yang masih lagi menemani saya untuk jam yang keempat kita bersiaran pukul 6 tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti yang dengar Negeri FM kat dalam kenderaan. Terima kasih. Mungkin juga ada dalam kalangan pendengar-pendengar Negeri FM yang pergi makan dekat restoran yang menyiarkan siaran Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak ke terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright. Saya berharap sangat anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan sebentar tadi. Dan insyaAllah selepas ini yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam ataupun nak hantar lagu permintaan anda, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Alright. Sambil-sambil tu, sambil kita nak raikan pendengar-pendengar kita kan yang sentiasa support Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, jangan lupa untuk ikuti kami menerusi platform media sosial di Negeri FM Official. Anda type saja dekat TikTok ke, dekat Facebook ke, dekat YouTube ke, kan? Anda nak tahu perkembangan, mungkin ada aktiviti-aktiviti yang akan datang ataupun anda nak dapatkan informasi terkini, insyaAllah ada kita sertakan di platform media sosial rasmi kami. Alright, anda type saja Negeri FM Official. Yang mana nak hantar lagu permintaan, saya ulang balik, di 012-603-0603. Kita nak berhibur dulu dengan lagu 21 Pilot, lagu yang bertajuk Right. Negeri FM,

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

tanam beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan eh.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat

RTM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
3: Kami adalah Sang Wira Rimbawan. Memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.

Ingat sampai bila-bila, jangan paksa rindu. Persembahan Irfan 17 baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 9.45 minit malam. Mungkin lagu itu mengingatkan anda tentang seseorang, kan? Mengingatkan tentang keluarga, mengingatkan kita tentang sesuatu perhubungan, kan? Tapi tak apa, kan? Kadang-kadang kita hanya merancang, kan? Allah itu juga yang menentukan. Jadi inilah kehidupan. Kalau tak jadi macam ni, bukan kehidupan namanya, kan? Ada jatuh bangunnya dalam sesuatu perkara, dalam sesuatu hubungan, dalam sesuatu apa yang kita kejarkan. Alright, jadi apapun, yang paling penting kita kena terus bangkit dan terus berjalan untuk menjalani kehidupan kita. Jadi saya nak kongsikan kepada anda berkenaan Sukan Commonwealth. Kita nak kongsi sikit cerita The Pocket Rocket Man, Dato' Azizul Hasni Awang kita, yang berjaya ya melakar sejarah muncul pemenang pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan kalau anda nak tahu ya, ini merupakan pingat emas pertama di Sukan Temasya ini. Kalau kita tengok ya sejarah, pada tahun 2010 dia berjaya memungut pingat gangsa, pingat yang sama juga pada tahun 2014. Dan untuk tahun ini, satu kejayaan yang tidak boleh dilupakan. Kalau anda tengok sendirilah video kejayaan semasa pertandingan, semasa perlumbaan itu, kan. Tahun ini pingat emas sangat mendebarkan, dan sangat, orang kata, video tu nampak dia punya kehebatan dia, kan, pecutan yang dia bawa tu. Kalau kita rasa kita tak mampulah, kalau macam saya tak mampulah, kan, tak nak cerita banyak, memanglah tak mampu. Memang laju, guys. Bukan ringan kalau kita nak kayuh basikal macam tu, kan. Berat sebenarnya. Tapi apapun, tahniah kita ucapkan. Dan saya nak petik sedikit kata-kata Dato' Azizul Hasni Awang kita ya, membuktikan kepada dunia yang kerja keras ni, niat yang baik, kesungguhan dan juga ketekunan yang tinggi akhirnya akan menghadirkan sebuah kejayaan di dalam kehidupan seharian, seharian. Dan siapa sangka, katanya, pada usia sebegitu dilihat sebagai terlalu lewat di peringkat elit, ditambah dengan saiz tubuh badan yang jauh terlalu kecil jika kita nak dibandingkan dengan pihak lawan yang lain. Akan tetapi Dato' Azizul Hasni Awang kita masih mampu menggapai sesuatu yang rata-rata ramai orang akan macam tak percaya lah, kan. Dan kejayaan ini juga sudah tentu bukannya sesuatu yang mudah, betul? Pelbagai perkara, pelbagai peristiwa yang perlu dihadapi, namun ianya tidak menjadikan alasan untuk saya memburu, untuk Dato' Azizul Hasni kita memburu sebuah kejayaan di peringkat tertinggi. Nampak tak kata-kata seorang pejuang, seorang fighter, seorang pelumba basikal untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 ni, pingat emas. Dan apa yang dikatakan tadi, kerja keras orang kata tidak akan mengkhianati kejayaan. Inilah dia, inilah yang dimaksudkannya. Jadi sesuatu kejayaan tu, sesuatu kegemilangan tu tak akan datang sewenang-wenang, tak akan datang secara mudah. Mesti ada orang kata air mata, ada pengorbanan yang kita tak tahu kan, untuk sampailah sekarang ni, kan. Jadi apapun, all the best untuk Dato' Azizul Hasni Awang kita. Semoga terus maju jaya di acara-acara temasya yang akan datang, kan. Juga ini salah satu menjadi semangat untuk adik-adik kita, kan, atlet-atlet yang sedang meningkat naik untuk tak kira lah acara sukan apa sekalipun. Walaupun kita bertubuh badan kecil, kan, saiz, kalau kita nak tengok dari segi ukuran badannya berbeza dengan mereka yang di luar sana, lebih besar, kan. Tapi nampak Dato' Azizul Hasni Awang kita sudah membuktikan itu bukanlah satu alasan. Orang banyak alasan ni payah tau untuk ingatan kita bersama. Alright, terima kasih. Saya nak bacakan kiriman pendengar kita. Kita ada kiriman daripada siapa ni ya? Kiriman daripada Pak Anda, Taman Desaru, katanya nak dengar lagu
yang bertajuk Memeluk Dirimu. Kan, terima kasih Panda kita, Panda Layan di Grand FM, insyaAllah. Sebelum kita berhibur dengan lagu permintaan Panda kita, kita berhibur dulu dengan lagu Trisuaka, Aku Bukan Jodohnya, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: What's making headlines today? Miss out on the week's biggest stories? Don't stay in the dark. Get the full picture now at berita.rtm.gov.my. Concise, accurate, informative.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: ayah-ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual-bual, kita makan, nak buat tampil, atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Oh. Dia lempar lah, kolam tu kan, kata.
2: Ya, potek-potek itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terkasih dengan saya bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
8: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
1: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
9: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Negeri FM ingat sampai bila-bila Ungu dan juga Rosa ku pinang kau dengan Bismillah baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 10.16 minit malam melalui ekspresi Negeri FM sehinggalah pukul 12.30 malam nanti saudara. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi. Terima kasih hantarkan kiriman buat-buat Abang Pilot Darat kita yang memandu dari utara mungkin nak pergi ke selatan, mungkin nak pergi ke ke sebelah Terengganu, sebelah Kelantan. Pastikan berhati-hati kan. Kalau rasa ngantuk ke, letih ke, abang bagi healing kita rehat dahulu di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan ya. Tidur sekejap, mandu waktu malam macam ni, kita kena dapatkan rehat yang cukup. Kalau rasa letih sangat, jangan risikokan diri anda, berhenti di kawasan yang selamat, di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan. Tidur sekejap, mandi ke kan, makan kejap, minum kejap, lepas tu dah okey, dah dalam keadaan yang segar, boleh dah teruskan perjalanan. Apapun, kami sentiasa mendoakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright. Saya nak kongsikan satu permainan tradisional akan berkenaan dengan permainan dam. Kalau anda dah tahu dam ni dia ada maafkan saya, dia ada pelbagai variasi, dia ada pelbagai jenis. Antaranya ada dam aji, ini yang selalu kita dengar lah kan. Dam telaga buruk, pernah dengar tak? Lepas tu kita ada dam cuping, lepas tu dengan dam rimau kambing. Walaupun berbeza cara, matlamatnya tetap satu. Untuk kemenangan melalui strategi buah tir yang bijak. Ini salah satu permainan tradisional yang mencerminkan kekayaan warisan permainan. Kalau kat Negeri Sembilan ya, kita ada dam harimau. Dan untuk penonton anda juga, dam harimau ni merupakan permainan tradisional, sebenarnya strategi yang popular ya, dalam kalangan kanak-kanak dan dewasa suatu ketika dahulu, khususnya di Negeri Sembilan. Dan permainan ini sangat unik kerana melambangkan interaksi alam antara harimau sebagai pemangsa dan juga kambing sebagai mangsa, serta sangat mudah dimainkan menggunakan papan dam yang dilukis sendiri dan buah dam daripada bahan kita semula seperti kayu ataupun tudung botol yang berwarna. Walaupun mempunyai nilai kepintaran taktik yang tinggi, permainan warisan ini kian dilupakan oleh masyarakat hari ini akibat persaingan sengit daripada permainan video digital dan juga peranti pintar. Kalau menerusi festival rentak negeri yang berlangsung di Port Dickson kan, bulan lepas, kota siap saya, ada di disediakan di sana anjuran Jabatan Kebudayaan dan negara Negeri Sembilan ada menyediakan satu booth yang akan memperkenalkan berkenaan dam harimau ni. Sangat unik, saya pun pernah bermain dam ni, mencubalah, bukan bermain, mencuba cara dia macam mana kan. Sangat berbeza dengan dam haji lah. Jadi kalau ada program-program lagi nanti, yang mana yang tak pernah tahu berkenaan dam harimau ni kan, nanti anda boleh cubalah, boleh try macam mana permainan dia kan. Agak unik dan sangat menarik dan boleh kita ketengahkan. Lebih-lebih lagi sekarang ni tahun melawat Negeri Sembilan, tahun melawat Malaysia kan. Ini salah satu tarikan yang boleh kita ajak orang ramai datang ke Negeri Sembilan mencuba sendiri. Kalau bab sukan, dari sudut sukan, kita boleh memperkenalkan dam harimau ni. Baik, kita ada kiriman daripada WhatsApp Negeri FM. Kiriman daripada Abang Acu kita, katanya nak dengan lagu yang bertajuk Memori Duka, Sons of Adam.

0: Satu harga minyak itu subsidi kita sendiri. Kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakan-rakan Malaysia. So, terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Bhuvaneshwaran Kalaisam. Budi Madani, RON 95.
3: Hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.
4: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo, ingat sampai bila-bila.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Hai semua, Anjelin ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
2: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Santiago.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan kumpulan UKIS bila purnama mengambang permintaan rakan-rakan penyampai kita, sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar Negeri FM apapun. Terima kasih Kak Yat di atas kiriman lagu permintaan. 10.45 minit malam sekarang saudara. Tepat pada pukul 11 malam nanti, seperti biasa, utama 11 malam akan menemani anda. Kempen Malaysia pada Sukan Commonwealth 2026 cukup membuktikan bahawa jumlah kontijen yang lebih kecil tidak semestinya menterjemahkan cabaran yang lemah di pentas antarabangsa. Hanya 59 atlet berbanding dalam 8 acara sukan, Malaysia berjaya melepasi sasaran 5 pingat emas apabila menamatkan saingan dengan 8 pingat emas, 3 pingat perak dan 5 pingat gangsa, merekodkan pencapaian terbaik negara pada Sukan Commonwealth sejak mengutip 12 pingat emas pada edisi di New Delhi pada tahun 2010. Dan pencapaian itu lebih bermakna apabila sukan badminton, terjun, squashi dan gimnastik berirama yang secara tradisinya antara penyumbang utama pingat Malaysia tidak dipertandingkan untuk Sukan Commonwealth kali ini. Sebaliknya, angkat berat, judo, olahraga para, berbasikal track dan juga bowling padang berjaya memikul cabaran negara serta menyumbang sebahagian besar kutipan pingat. Dan kempen itu menunjukkan Malaysia mampu kekal berdaya saing walaupun dengan program sukan yang dikurangkan, namun momentum serta pengajaran yang diperoleh kini perlu diteruskan menjelang Sukan Commonwealth pada tahun 2030 nanti. Itu dia perkongsian menerusi bernama. Tahniah kita ucapkan buat atlet-atlet tanah air kita untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet-atlet para kita kan juga barisan jurulatih yang semestinya memainkan peranan yang sangat penting. Rakan-rakan peminat sukan semestinya mendoakan kejayaan buat atlet tanah air kita. Tahniah kita ucapkan.

Yang mana hantarkan lagu permintaan boleh hantar sekarang, insyaAllah di jam yang terakhir nanti. Lagu-lagu tanpa henti akan menemani anda lebih kurang 45 minit. Anda hantarkan ke WhatsApp kami, talian 012-603-0603. Kita berhibur dahulu dengan lagu nyanyian persembahan daripada Mila. Aku lebih tahu, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: ini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, Unana.
1: Half of my heart is in Havana, Unana. Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

salam bertandang negeri adatku, tanah pusako elok lumudi, alam tekombang menjadi guru, tuah kotor.

Negeri FM ingat sampai bila-bila lagu persembahan Chris Dayanti Mencintaimu menutup lagu-lagu tanpa henti playlist pendengar untuk edisi hari ini Isnin 3 Ogos 2026 jam yang terakhir kita bersiaran. Jadi apapun saudara, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang teman saya bermula pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Kalau ada tersalah kata, terlanjur bicara, maafkan saya. Kami mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. 6 jam kita bersiaran hari ini. Dan selepas pukul 12.30 malam nanti, Nasional FM pula akan mengambil alih siaran. Dan Negeri FM akan bersiaran semula tepat pada pukul 6 pagi esok bersama dengan Amal dan juga Farhan sehinggalah pukul 10 pagi. Terima kasih yang hantarkan kiriman lagu permintaan anda. InsyaAllah esok kita akan ada lagi di waktu yang sama, di jam yang terakhir kita bersiaran. Alright. Apapun yang sedang memandu, berhati-hati dalam perjalanan anda. Semoga selamat sampai. Kalau rasa letih, mengantuk, jangan lupa untuk rehat dahulu di kawasan yang sesuai, di kawasan yang selamat, di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan. Alright, yang sedang bekerja, selamat bekerja. InsyaAllah kita akan bersua lagi esok. Saya tinggalkan anda dengan lagu persembahan Nora, Desa Tercinta. Assalamualaikum.

bakhirah. Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

Otairok Tanah Air dengan semangat zaman memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ alias Jailani 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya. Apa dia? Untuk Nasional Game Bodoh Hantu kembali lagi bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya sering mendoakan kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Jaga makan, jaga kesihatan. Ramai juga yang mengadu dengan saya tak sihat, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit macam-macam lagi. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey. Dan untuk 6 jam ini di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Menerusi RTM klik ya. Betul-betul percuma. Buat geng-geng berhantu, geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM di tengah malam ini saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Adakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Kalau dah bersiap sedia, mana kopi O-nya, mana teh O-nya, mana biskut-biskutnya? Kasih keluarkan. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih dari semasa ke semasa yang akan saya sampaikan kepada anda. Perkembangan dari dalam dan juga luar negara. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas pada waktu ini. Yang baru memulakan pekerjaan, jangan mengulang. Yang paling penting, jangan mengular. Yang mencari rezeki di atas jalanan, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, abang-abang lori, kasih bunyi horn satu kali. Pam-pam-pam. Untuk abang manis ya. Apa lagi yang termenung tu? Saya nampak dalam mangkuk ajaib. Awal-awal lagi dah termenung dah. Saya ni kata orang bang, pedulikan apa orang nak kata. Kita terus buat kebaikan, jangan risau. Walaupun kebaikan yang kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu, tak apa. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruskan berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik, okey? Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain akan buat kebaikan untuk kita pula. Okay, jom terus layan lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan dan juga lagu menangis tepi bujur katil. Luncur terus Nasional Game Buruhan tu, Nun Alif Zain Halif. 12 malam sampai pukul 6 pagi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

bersama UKIS dengan Untuk Apa. Untuk apa anda tak tidur lagi? Untuk apa? Untuk mendengarkan GBH, Game Buruh Hantu. Lagu-lagu terbaik. Pastinya untuk anda. Saya sajikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, ya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semuanya baik kalau di ibu negara. Sudah pun berangin, saya rasa macam nak hujan, ya. Dan kalau ikutkan ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan badan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Kubang Pasu, di Perak, di Kinta, Kampar, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, termasuklah di negeri Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Temerloh, Maran dan juga Kuantan, seluruh negeri Selangor termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak pula di Kuching, Serian sehingga jam 2 pagi nanti. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, banyak kawasan yang dijangkakan hujan. Jadi berhati-hati di atas jalan raya, fokus 200%, ya. Jangan main-main tau. Saya cakap ni bukan main-main, ya. Sering kali saya ingatkan kepada semua pemandu-pemandu, kalau ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Sungguh. Cuba ikut semua pemandu-pemandu ikut peraturan. Percayalah cakap saya, kadar kemalangan tu mampu kita kurangkan, ya. Geng-geng Buruh Hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. UPS, salam dari Terengganu, Kuala Terengganu. Cuaca sini bereh boh, alhamdulillah. Cik Burger, Kelab Sawit, Johor. Eliana Rosiliana, kita salam manis dan juga pahit dari Saratok, Sarawak. Salam pahit juga ada ke? Hasna Hasrani dari Jerantut, Pahang. Syazwan Arif, kita ada Rohatun Atun, Ikwan Muhammad, Muhammad Yusof Terengganu, Ita Chot dari Ipoh, Abang JJ Kemas, Razak Balangi, Muhammad Ramli Jaafar Hamdan Harifin dari Kuala Selangor, Janet Zai, Princess Su, Cik Ma dari Perlis, Madu Kemenyan pun hadir. Madu Kemenyan, eh? Macam mana rupa Madu Kemenyan tu? Nenek Ani Ajiran Maha Wajah Wali dari Kampung Darat Sungai Ula, Kuantan, Pahang. Intan Han Hamid juga terus bersama-sama. Mazli Zawati Misran dari Kota Rumbau, Negeri Sembilan. Kita tengah hujan ni, sejuknya, alahai, alahai. Tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, kan? Tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Saya hiburkan anda. Pastinya anda tidak akan tertidur sampai pagi. Syah Putra Mesin Johor, kita ada Diana Nordin dari Miri, Sarawak. Juas Mizi Abdullah seperti biasa melaburkan diri dari Puchong, luncur sampai pagi. Santalia Beruas, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim, Lin Roslinda, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Adik Abigail, Gombak katanya dibasahi hujan pada waktu ini. Jama Aloha, kita ada Zed Pak Yah juga, Afif Nushazam, Nur Azila, Masa Saleh, Bidadari Salju, Aliza Samin, Awan Hitam,

headbang. Dia kata luncur setiawan pam-pam-pam. Amal Luria. Kita ada flat depan no fader. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Dan ramai lagi lah. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Lagu yang agak rancah hiburan pelbagai rentak tentunya. Menerusi Nasional Keburuhan tu. Sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kawan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan kumpulan Kristal dengan Dendang Remaja membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita juga nak ucapkan ribuan tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada atlet-atlet negara kita yang telah pun menunjukkan satu prestasi dan semangat juang yang tinggi. Dan pada saya sangat-sangat membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun melaburkan tirainya semalam kan. Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan juga prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Syabas Wira dan juga Wirawati Malaysia. Dan Malaysia menamatkan kempen pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang sangat-sangat membanggakan pada saya ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa lah pada Sukan Commonwealth apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa dan sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kita menyasarkan cuma 5 emas tapi Alhamdulillah melebihi sasaran dengan 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Tahniah buat Wira dan juga Wirawati Negara. Habis spring satu kali saya mewakili rakyat Malaysia kerana anda telah pun mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Lagu negaraku 8 kali berkumandang di bumi Glasgow untuk tahun 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia laporkan diri anda pada saya? Oh ya, kita berada di bulan kebangsaan, di bulan Hari Malaysia. Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, lambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi inisiatif apa dia? Satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi tolonglah, tolonglah ya. Semangat kemerdekaan pada tahun ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia sebenarnya, kerana dunia juga sedang memerhatikan kita. Pelancong-pelancong yang datang sedang memerhatikan negara kita, keunikan negara kita. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Dekat kenderaan pun jangan lupa, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas. Abang-abang lori, pilot-pilot darat semua, jangan lupa tau, tunjukkan semangat negara kepada dunia. Okay, semua okey lagi? Alhamdulillah okey lagi, ramai jauh okey. Tapi ramai juga yang sedang menjamu selera baru balik kerja ni bang. Okey. Saya faham. Balik kerja mesti lapar tau. Saya pun sama juga. Lepas habis ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi, perut saya pun lapar. Sama juga dengan anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Wah, ada yang menjamu selera dekat rumah, ada yang sedang menjamu selera dekat kedai-kedai makan, warung-warung. Okey, terima kasihlah toki kedai makan, pengusaha-pengusaha restoran, toki-toki warung yang terus yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, jangan lupa burger banjir satu untuk Abang Manis. Terus layan lagi lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Wellness dengan Heavy Chains. Baru kita ke 1:04 minit pagi. Selamat pagi geng-geng burung hantu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Waktu-waktu sekarang pun embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah ya. Duduk dekat dalam rumah je. Ataupun nak duduk dekat luar tu, duduk dekat beranda yang ada bumbung. Bukan apa, kadang-kadang badan dah berusia ni, bila kena embun sikit je mudah sesema, demam, macam-macam lagi tau. Kalau masih muda, remaja, tak apa, macam kita dulu kan. Kita pernah muda, kita pernah remaja, kita tahu badan kita macam mana. Semakin berusia ni, kena jagalah baik-baik kesihatan tu. Baik, kita tahu di Asia Barat ketegangan mulai kata orang tu semakin meruncing lah pada saya antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran, dan kebajikan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi dan juga diberi perhatian sewajarnya susulan ketegangan di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi KPT Dato Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan pihak kementerian mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat kepada rakyatnya untuk meninggalkan rantau itu. Jadi sehubungan dengan itu juga, KPT akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan sebenarnya keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan geopolitik yang berlaku. Jadi di peringkat KPT, sumber rujukan ialah Kementerian Luar. Jadi walaupun kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Berkenaan untuk memastikan perjalanan dan juga keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di sana. Dalam krisis yang berlaku di Iran, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump sentiasa berubah. Jadi pihak Malaysia juga akan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya untuk memastikan supaya keberadaan rakyat dan juga pelajar Malaysia sentiasa dikawal dan juga selamat. Yo, ibu bapa juga risau anak-anak ke sana kan. Tapi siapa yang tak risau, negara pegang, anak-anak kita belajar di rantau Asia Barat, negara-negara yang berdekatan tu kita juga risau. Yang burung tu, terima kasih hadir Pak In Burger 7E Kedah. Kita ada Ina juga, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azlan Abdul Wahid, Siti Fatimah, Su Maihat dari Shah Alam Kasut Buruk, katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. Fikri 92, Din Taiping, Zul Karamel Latih, Ismi Pal, Bulan Fir, ada juga Yang Sharifah, Zul, terima kasih Zul. Hayati Ahmad memberikan salam G410. Dia kata setuju, pernah bertugas di Malbat 8501 di Lubnan. Ya ke? Pasti banyak pengalaman dekat sana kan. Dia kata hai Hafiz. Okey, Nur Cahaya dari Perlis, Zainal Ros, GBS dari Terengganu, Terengganu Darul Iman, Negeri Bahagia. Dia banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni. Saya antara negeri yang paling saya suka pergi adalah Terengganu tau. Tak tahu kenapa. Betul lah, mungkin bahagia lah saya, sebab kalau saya berada dekat Terengganu tu, rasa macam damai je, aman je jiwa, tenang je rasa. Cik Pon Amin juga bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Ita Chod, okay, Lavender Girl dari Kuantan. Siapa lagi? Ramailah geng-geng berhantu yang ada yang tengah tidur lagi ni, belum bangun lagi. Langsung dari Pulau Pinang, Mazlan juga turut hadir. Nur Adila juga turut bersama-sama. Dari Riau, Indonesia, Erwin Teknisi. Oh mantap, geng-geng Riau. Rohai Tinayan dari Perlis. Saya suka sebenarnya kan, pendengar GBH ini seantero dunia. Dan saya bawa anda semua pendengar Nasional FM ni untuk Nasional Game Berhantu mendunia tau. Sungguh, nama-nama anda bila saya keudarakan tu satu dunia mendengarkan. Okey, Kairul Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Jom terus berhibur lagi, hibur dan pakai rentak sehingga 1:30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hatil. Kak Malah kita, Ramlah Ram, antara kasih sayang dan cinta, mana yang penting? Pada saya tiga-tiga penting. Terus layan, terus nujur, Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional.

paduan suara Abhijit bersama dengan Asha Bosley. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Anand Bashki dengan tajuk lagunya Zarasa Jumlun. Nombor kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gemburuhan tu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ber-12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Juga mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang baru bangun tidur, saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Pergi basuh muka dahulu. Lepas tu pergi buat air panas. Nanti tersambung lagu-lagu terbaik ya. Sampai pukul 6 pagi. Baik, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melanjutkan perkhidmatan shuttle selatan bagi laluan Paloh ke JB Central, juga dari JB Central ke Paloh mulai 8 Ogos ini. KTMB juga memaklumkan perluasan itu sebenarnya melibatkan 7 stesen, iaitu stesen Paloh, Keluang, Renggam, Layang-Layang, Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central. Dengan perjalanan dari Paloh ke JB Central mengambil masa kira-kira 120 minit. Lanjutan perkhidmatan itu sebenarnya merupakan inisiatif strategi Kementerian Pengangkutan MOT bagi menghubungkan kawasan pinggir bandar secara terus dengan hub ekonomi utama di Kulai dan juga JB Central. Jadi perluasan yang dilaksanakan dalam tempoh kurang 3 bulan sejak fasa awal itu akan merentasi koridor tengah Johor, menerusi pemanfaatan sebahagian jajaran projek landasan berkembang elektrik gemas Johor Baru. Juga KTMB memaklumkan perkhidmatan baru itu sebenarnya menawarkan 10 perjalanan sehari, meliputi 5 perjalanan dari Paloh ke JB Central dan 5 perjalanan dari JB Central ke Paloh dengan kapasiti sehingga 400 penumpang pada bagi setiap perjalanan. Okey. Jadi perjalanan pertama dari Paloh dijadualkan berlepas pada 3.55 minit pagi dan tiba di JB Central pada 5.52 minit pagi. Manakala perjalanan terakhir dari JB Central berlepas 8.30 malam dan juga tiba di Paloh 11.27 malam. Jadi mereka yang sering menggunakan KTMB dari Paloh ke JB Central akan mula diperluaskan pada mulai 8 Ogos lagi 4 hari insyaAllah. Faizal JB, semua okey ya. Faizal JB juga merapakan diri bersama dengan saya. Ada aku 2881, cik siapa ni? Cik Paris. Cik Pari-Pari. Faniza Yayang, Abang Basko Smik, Wina Jeb dari Labuan, Bunga Kebangsaan, Suena 79, Jajah 83. Ui, ramai betul. Ada you, Cik Liza, Muhammad Taufik, Fas Ahmed, kita ada Wati 77, Putri Lilin, Linda Rizkula, Ahmad Jamesh, ada Shikin, Zalina Taylor, Jumai Kromo, Rohayati Nayan, Roslan Osman, katanya dalam perjalanan ke Alustar. Papa Man, ini pilot darat ni. Muhammad Aizi Tahrin, Rozila Ramli, Azlan Nordin, Zam pilot darat, ada Wan Afif, ada Nazri juga, Widuri, Ikram, Hani Zakaria Asia, Muhammad Nur Sirun dari Perlis, Abang Zai, pendengar setia dari Brunei Darussalam, terima kasih pendengar di Brunei. Rus Herman Wahid, Diana 77, Aming, pilot Pan Borneo, Ariana Yana, Saidatina Ajira, Farah Manih, Wiranti, Kak Zaila, Farif Hakimi, Kamariah Abdul Aziz, terima kasihlah yang hadir. Ayat Zamani, Encik Azmi. Jadi yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Cik Zah, saya hadir dari pagi. Muhammad Nur, terima kasih. Yeah. Rohani luncur terus. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Semuanya dah angguk-angguk kepala. Ada lagu rock keras, ada Hindustan, ada dangdut. Semuanya dah berjoget, dah bergoyang. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogetil. Lagu-lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Kenangannya sentiasa tersimpan dalam hati kita. Bahkan ada waktunya juga

kenangan itu boleh menitiskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan. Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Tapi apapun sebenarnya pada saya, tak salah kita mengenangkan kenangan. Sebab kenangan itu banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman itu yang paling penting. Kalau kita minta kerja pun sama juga. Kita ada ijazah, kita ada diploma, kita ada SPM ke, dia akan tanya pengalaman kerja awak apa dia. Mesti dia tanya pengalaman kan. Sebab pengalaman itulah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. DJ Rahmat melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dengan hashtagnya Seharum Mawar, saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Hati dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Syahri Amri. Allah Ya Rahman, Niki Ardila menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

Cintamu Mekar di Hati. Lagu persembahan bulan Mei membawa kita ke 1.58 minit pagi. Kurang 2 minit saja lagi untuk menghampiri jam 2 pagi kan. Bila masuk je jam 2 pagi, kita melangkah di jam yang ketiga pula untuk pertemuan hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah ni. Ramai yang belum menunaikan azam kan, azam tahun 2026. Katanya bermulanya 1 Januari yang lalu mereka menanam azam. Kemudian dari satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, semuanya tertangguh. Nanti dulu bang, ada masa lagi ni, ada masa lagi ni. Sudahnya azam itu bawa tahun depan. Dah 10 tahun macam gitu dah. Jadi bila nak mulakan langkah? Bila nak memulakan langkah? Buatlah langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermula dengan langkah yang pertama. Okay, masih lagi kita berada dalam Nasional Kemburuhan tu untuk lagu-lagu kenangan ya. Dalam hidup ini ada dua jenis manusia tau. Manusia macam mana? Satu yang cipta kenangan, satu lagi yang beri pengajaran. Tapi pada akhirnya lah pada saya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya. Yang memberikan kenangan, kita berterima kasih. Yang memberikan pengajaran juga, kita berterima kasih. Apa Cik Lum katanya, salam dari Sarawak. Mantap orang Sarawak. Jamaluddin, Nuras, Wan Sepawi, Azaz Noh, Mei Suara, ada Ayu, SP Brambo, Nur Pineng, Adizam Lumut, Siti Mazlifah Pineng, kita ada Nasna, Jim K, Rina, Mira, Wan Yusri, Sapu Temang dari Tuaran, Najib 8189, Zaliana Tansip, Ina, Emon 86, Rita Razi, Fauzi, Mizi 85, Rindova pun turut bersama-sama. Saya beri Nur Alia, Sekut Mayat, Kapoh, Hari Hasan, Syazila, Tok E, Official, Jati Salim, Remy 78, Suhana Anga, Syif Zaid dari Nilai, Salmia, Mona Rahim dari Cemur Perak. Mantap. Solang Farm Perlis, kata G410. Baik, ramai yang rakyat lah, terutamanya penerima bantuan SARA, sumbangan asas rahmah SARA, menyatakan ataupun memberikan cadangan supaya barangan basah dimasukkan dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan sebenarnya ini jawapan dari Menteri, kajian lanjut masih lagi dijalankan berhubung dengan cadangan itu. Jadi Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan kajian menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti terutamanya keselamatan makanan dan juga perlindungan pengguna terpelihara sebelum sebarang keputusan mutamat dibuat. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah awal dengan meluaskan senarai kategori barangan SARA sedia ada kepada makanan sejuk beku yang diperkenalkan sebagai kategori baru bermula Februari yang lalu. Dan pada ketika ini sebenarnya kerajaan telah pun berjaya meningkatkan penyertaan lebih 14,000 kedai runcit dan juga pasar raya sebagai rakan niaga SARA. Kalau dulu mula-mula SARA diberikan hanya beberapa kedai yang boleh kita berbelanja kan. Kini kedai runcit dekat tempat anda, berdekatan dengan anda pun, 1 kilometer je dari tempat anda pun dah ada dah. InsyaAllah. Ada yang katanya semoga DJ sihat-sihat selalu. Amin. Aladin depan Petronas nak ke RTM, jalan tutup bang. Yo, saya tahu, saya dah lalu tadi. Diorang melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Biarkanlah. Kadang-kadang kerja pembaikan itu sangat-sangat penting, memberikan keselesaan, bukan di masa sekarang, di masa akan datang sebenarnya. Jun Haris, Nida Wahidah katanya, hari ini saya kembali menemani GBH kerana 5 hari bercuti di Cameron. Okey, seronoklah bercuti ya. Biar-biar dari Sadung Jaya Samaran Sarawak, dia nak berjari Tawau, Nik Mas, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Radin Mas Ayu dari Sarawak merupakan diri bersama-sama dengan saya. Fairuz Ahmad juga. Encik Syah Batu Pahat hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Melangkah Terpangsa. Tapi saya takkan melangkah. Saya
akan ada di sini. Kekal terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kempur Hantu di National FM, sentiasa di hati.

lagu daripada kumpulan Mutiara. Tajuk lagunya juga Mutiara. Tidak ku lupa. Teringat semula seraut wajah kan. Ya betul, kadang-kadang yang paling menyakitkan tu bukan perpisahan tau. Berpisah tu tetap berpisah. Tapi yang paling menyakitkan, kenangan yang masih tinggal tu. Itu yang menyakitkan kita. Ada yang pergi, tapi bayangannya masih lagi di sini. Masih lagi dekat dengan kita. Itu yang menyakitkan. Yang menjadikan sebuah kerinduan. Bukan rindu yang tidak berpenghujung. Tapi rindu sehingga meneteskan air mata di tepi bujur katil. 2.30 minit pagi waktu ini. Baik, banyak kandungan-kandungan di media sosial yang berunsurkan, kata orang tu, berunsurkan penipuan, scammer dan sebagainya kan. Dan hampir 100 ribu kandungan berunsurkan penipuan dalam talian diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, melepasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyatakan setakat 31 Julai yang lepas, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025, sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Jadi sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,297 pada 2023 dan 242 pada 2022. Dan ini sebenarnya menunjukkan keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberikan fokus dan juga perhatian sepenuhnya ya. Jom sama-sama kita membendung skamer ni. Saya geram betul lah dengan skamer ni. Dia mengahut keuntungan begitu je, berbilion-bilion ringgit tau. Kita kehilangan ataupun kerugian. Ada yang kerugian tu bukannya seringgit dua, bukan seratus ringgit, bukan dua ratus ringgit, malah sampai ke mencecah seratus ribu, sampai jutaan ringgit pun. Itu yang saya agak pelik jugalah, bagaimana kita boleh tertipu ataupun terpedaya dengan skamer-skamer ni. Terutama bagi mereka yang mudah sangat terpedaya dengan skim-skim cepat kaya lah, yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal sebenarnya. Anda melabur RM300 sebagai contoh, dalam tempoh 3 jam anda akan memperolehi RM19,000, RM20,000. Itu yang selalunya. Selalunya mereka terjebak dengan skamer ni. Diamond 65, selamat pagi. Kita ada Su, kita ada Farid Abdullah, Wani Idan, Zam 67, Alang Su juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sang Ruminan Empire hadir menerusi live di pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi tipe-tipe lainnya jangan kasih slow lah. Kalau slow saya jadi slow juga tau. Jadi kalau tipe lightnya rancak, laju, saya pun jadi bersemangat. Kain juga turut bersama-sama, RG juga, Anissa Muhammad baru hadir. Terima kasih yang baru hadir, yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terus lagi, mana lagi? Terutamanya pilot-pilot darat. Pilot darat hari ini kurang melaporkan diri bersama dengan saya tau. Masurah juga dikatanya salam hadir. Roda Tayar 14, selamat pagi. Bukan selamat malam, dah pagi dah. 2.33 minit pagi tau. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya adalah teruntuk cinta hati.

persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan untuk anda dari 12 malam sampai pukul 6 pagi.

kumpulan Aero dengan dah berpisah apa nak buat. Yalah, nak apa nak buat lagi kan, dah berpisah. Kita doakan kebahagiaan masing-masing. Semoga si dia bahagia, dia juga mendoakan kita semoga kita bahagia kan. Walaupun sudah pun terlalu jauh kita melangkah sebenarnya, diiringi segala harapan yang ada. Terlalu dalam kita bermimpi untuk bersama dengannya, tanpa kita sedar dia sudah pun pergi meninggalkan kita. Mungkin sesal di hati kita, dan sesal itu hanya boleh kita tuliskan di sebuah kenangan. Lagu itu membawa kita tepat jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anda yang baru bertemankan Nasional Gemuruh Hantu. Semua okey? Yang dari tadi 12 malam sampai ke saat ini semuanya kekal setia, masih okey lagi ke tidak? Kalau okey, jawab okey. Mizi kata masih okey, Wani kata okey, Anissa Muhammad kata okey. Tengah makan kek birthday. Oh, happy birthday. Kasut buruk pun semua okey. Oh, ramai yang kata okey, alhamdulillah. Geng-geng borang tu memang okey semua. Okey-okey saja, okey belaka je. Kita nak tengok keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramalkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Katanya dikabarkan banyak kawasan dilaporkan hujan pada ketika ini, terutamanya di sebelah selatan. Ribut peti hujan dapat juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Kelantan di Jajahan, Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Lipis, Kuantan dan juga Beres, Selangor di Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor boleh ditangkap Segamat, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Manakala Sarawak melibatkan daerah Mukah, Tanjung Manis dan juga Darur sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, saya tahu ramai yang sedang memandu mendengarkan Nasional FM, juga sedang memandu dalam keadaan hujan. Fokus anda kena 200% ya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along yang anda boleh nyanyi bersama-sama. Jadi Izan, selamat pagi Izan. Mak Suna, Adil Akosti, Zabedah Yahya, Tengku Din, Ati Azuriati, Anita Cabang 3 Terengganu, Muhammad Nur Rahmat ni Abang Lori baru melaporkan diri katanya. Pam pam pam. Norma Dayana, Epul, Epul pun sama. Kita ada Mat Daus, Hamzah, Sulawesi Selatan. Terima kasihlah pendengar kita di Sulawesi. Nampak mendunia tau geng buruh hantu. Kemboja Putih, kita ada Arman. Ini beronda Lebuh Raya WCA ni. Selamat meronda Arman, kirim salam geng-geng beronda di sana. Cakap Abang Manis, kirim salam. Fauzia Usman, Ain Ahmad, Matahari, Yasdi, Lorenzo, Nuri, dah 6979, Rider Jalanan, Adios, Juriana juga turut bersama-sama, Azhar juga hadir. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tapi ramai lagi yang tak melaporkan diri. Saya tahu, saya tahu, saya entah ke mana hilangnya hari ini. Mungkin kepenatan, tertidur katanya. Mungkinlah tertidur kan. Tapi tak apalah ya. Saya tahu ramai yang sedang mendengarkan di luar sana, yang tengah dekat warung tu sedang berniaga. Ada yang tengah kemas warung, berniaga burger pun. Ada yang tengah kemas kedai, nak balik hari ni bang katanya. Alhamdulillah syukur rezeki yang ada hadir untuk hari ni. Ucap syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki yang sangat-sangat berkat kan. Dia kalau RM1 tapi berkat dianya, ianya berkat macam RM100 tau. RM100 kalau kita duit tu tak berkat, macam RM1 je. Jadi yang paling penting keberkatan Allah SWT yang kita cari. Ajan Aziz, Jimish, mantap. Mas Surah katanya buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim. Hima dengan sepanjang malam kerusahan. Jadi kalau anda resah, terus layan game buruh hantu sampai pukul 6 pagi.

dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putra Rockers menerusi lagunya Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ini lagu pada tahun 1988 ya. Membawa kita ke 3.32 minit pagi pada waktu ini. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nun Ali Zain Alif. Menerusi Nasional Game Buruhan tu segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. 6 jam saya bersama dengan anda. Dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Baik, bagi mereka yang ini terutamanya wanita. Bukan saja wanita lah, lelaki pun sekarang menggunakan produk ataupun kosmetik kecantikan kan. Dan kena semak jugalah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa sebanyak 17 produk kosmetik disenaraikan oleh bahagian regulatory farmasi negara Kementerian Kesihatan Malaysia selepas dikesan mengandungi racun berjadual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Jadi antara bahan yang dikesannya ialah antaranya yang selalu yang popular adalah mercury lah, hydroquinone, tritonine, steroid, betamethasone, 17 valerate serta ubat anti mikrob yang tidak dibenarkan digunakan sesuka hati dalam produk kosmetik. Jadi bagi pengguna-pengguna produk-produk kosmetik kena semak dengan Kementerian Kesihatan. Ada 17 produk dari tahun lepas 2025 sampailah ke tahun ini telah pun kata orang tu tidak dibenarkan. Dilarang untuk menggunakannya, takut nanti akan mendatangkan kesan yang tidak baik pada tubuh ataupun kulit anda kan. Jadi pengguna yang masih menggunakan mana-mana produk yang kata orang tu terlarang dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat profesional kesihatan sekiranya mengalami

iritasi, kulit menipis, perubahan warna kulit ataupun masalah kesihatan yang lain. Nesrol Ramli ya. Pom pom pom katanya. Bapak Su, Tengku Shell, KBDT Layan hadir. Ini mereka yang hadir di jam yang keempat sebenarnya. Halim Samijo, Ida Khairi, Alip Tengku, Ita Rinohara Hayana, ada Kak Mila juga, Zulaika Azurin, Mak Lang, Nas dari Sabah, Sam DZ, Rashidah Alid Ahmad, Aini 67, Suniza Lizas, Juriana, Zamani Volvo, Hati 80, Siti Khalijah, Malak Acik, Kela Hasdin, Mek Kembar, Mama Mira, Normala Abdul Hamid, Maria Mazilan, Cik Ayu Comel, Irish Comel, semuanya Comel Belaka ni. Nora Kadir, Mar Pineng, Zulkifli Muhammad, My Border Suri, Lady Heda, Gang Rimba, Makan Lalu hadir, Suka Tidur pun hadir. Tidur katanya, bang sebut nama kawan saya bang, Saiful Nizam, dia mengantuk. Dia mengantuk, dia tidur tak? Kalau dia mengantuk, dia tidur, laporkan kepada bos anda ataupun laporkan kepada saya, nanti saya laporkan kepada bos anda. Mata mengantuk, mengantuk juga kan. Kalau tengah bekerja tu jangan mengular, jangan tidur tepi kotak. Saya cakap tu sebab saya pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi anda tak boleh nak tipu saya tau. Ya, saya pernah kerja kilang dulu. Tengah-tengah malam ataupun waktu-waktu begini kan, mata-mata sangat-sangat mengantuk, saya cari celah-celah kotak, saya tidur. Jadi jangan jadi macam saya. Betul, saya bagi nasihat tu sebab saya pernah mengalaminya, saya pernah melaluinya. Ada yang kata mata pejam, telinga dengar. Alhamdulillah, janji yang penting mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Okay, waktu begini sehingga jam 4 pagi nanti, kita beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Tapi sebelum itu saya nak putarkan lagu ini. Lagu ini dia sangat-sangat popular tahun 70-an, sangat-sangat popular tahun 80-an, tahun 90-an pun lagu ini popular. Di waktu sekarang pun lagu ini masih lagi diterima dan juga sangat-sangat popular. Lagu apa tu? Lagu yang menaikkan semangat untuk kita mengenang kembali pejuang-pejuang tanah air yang memerdekakan negara kita. Kita kena ingat, sebelum 31 Ogos 1957, atuk nenek moyang kita, pak saudara kita, siapa-siapa pun yang pernah berjuang mempertahankan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan, kita harus kenang mereka sebagai pahlawan negara. Bhatra Merdeka. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Setiap satu rumah, satu jalur gemilang. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Kenapa agaknya seseorang itu yang telah pun bersama dengan kita, menyayangi diri kita, kita pun sayang dia, tiba-tiba dia minta perpisahan. Kadang-kadang terkejut juga kan. Apakah salah kita ataupun salah dia? Apakah salah takdir? Ada yang mengatakan salah takdir. Tidak, jangan salahkan takdir. Kerana pertemuan itu pastinya ada perpisahan. Cuma perpisahan itu sama ada berpisah secara hidup ataupun secara mati. Dan tentunya banyak kenangan yang tak mungkin kita nak hapuskan. Betul. Kadang-kadang kita lebih suka untuk mengingatinya, supaya kita boleh menangis, supaya kita boleh ketawa dalam satu waktu. Kadang-kadang kita menikmati kenangan itu kan. Okey, 4:03 minit pagi. Hashtagnya kenangan lalu, menutup tirainya dengan lagu Flybeat tadi, koleksi 80-an. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Masih lagi bertemankan Nun Alif Zaid Alif untuk di jam yang kelima, Nasional Game Buruh Hantu. Kita juga nak ingatkanlah kepada pemandu-pemandu motosikal yang pergi, bukan saja pergi RZ members baru-baru ni kan, tapi mungkin ada penganjuran-penganjuran yang lain untuk permotoran. Bagi saya tak salah, sangat-sangat baik kalau kita gunakan platform itu sebagai untuk mengikat lagi silaturahim dan juga ukhuwah yang ada, mengenali antara satu sama lain. Sebab yang pergi ke RZ members tu, terutamanya yang baru-baru ini, bukan banyak golongan-golongan profesional tau. Ada yang doktor, ada yang peguam, macam-macam profession yang datang. Cuma jangan biarkan keseronokan itu bertukar menjadi sebuah penyesalan. Ingat orang yang tersayang. Matlamat sebenar bukan sekadar sampai ke destinasi, tetapi pulang dengan selamat ke pangkuan keluarga. Jangan berlumba. Bukan kepada saja kepada RZ member saja, tapi kepada penunggang-penunggang motosikal yang lain yang berkonvoi beramai-ramai pergi ke acara-acara permotoran. Jangan berlumba. Walaupun ada seorang dua dalam kumpulan itu yang mengajak kita berlumba, tapi kita jangan berlumba, jangan ikut hati kita yang panas. Kadang-kadang kawan-kawan kita sengaja membakar diri kita, membakar hati kita. Alah, motor tak laju lah, macam-macam dia cakap kan. Apalah bawa RZ tapi bawa 110 km sejam je, motor tak laju lah, takut ke? Kita pun pula jenis mudah terbakar hati, terbakar jiwa. Kita pun apa lagi, Brem. Itu yang berlakunya kemalangan. Bukan saja kemalangan, tapi melibatkan kemalangan yang melibatkan nyawa lah. Kemalangan maut. Okay, Ijal Lori, selamat pagi Ijal Lori. Ada Zailan, Norbaina, Abu Yong, Izam, Merpati Buti, Queen of Smoking kita. Ada Askit, Lina, Adam, Bakar Wali, Cik Kak Ara Frozen, Kak Zah Frozen, Ina 1075, Ziha, Nita, Rakib, Reza Azman, Azbah Ceras juga telah bersama-sama. Noliana memberikan salam ya, salam hadir. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih yang hadir. Khalid Haji Tasmin juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an kan. Paman Ujang, paman. Oh, mantap Paman Ujang. Ini semua pilot darat. Pilot darat sangat-sangat sporting dengan saya. Kurt Cobain, dia kata salam permulaan. Tia Akila, Sibo hadir. Okey, jom. Hashtagnya Seharum Mawar menerusi lagu ini. Saya nak bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah. Sebelum kita sambung lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Lagu dari persembahan Rob Kumar Ratat. Menerusi lagunya Tujuh Men Rap Dikta Here.

bidadari dari kumpulan Lela. Bidadari membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, pendengar-pendengar Nasional FM, kita terus menghayati, kata orang tu, semangat kemerdekaan. Dan kalau betul-betul kita memahaminya, kita memahami pengorbanan pejuang terdahulu mempertahankan perpaduan kaum dan juga mengisi kebebasan ini dengan memajukan negara kita. Dan ianya bukan sekadar mengibar bendera, tetapi kata orang tu, rasa tanggungjawab serta cinta yang mendalam terhadap tanah air, ya. Jadi cara menghayati semangat kemerdekaan apa dia? Menghargai sejarah dan juga pahit getir perjuangan generasi lalu. Jadi mengukuhkan perpaduan serta menjauhi perpecahan, mengibarkan jalur gemilang yang utamanya, dengan penuh rasa bangga, tau. Inilah jalur gemilang, inilah maruah negara kita, serta membina negara dan juga membela kesejahteraan rakyat. Itulah cara menghayati semangat kemerdekaan. Oh ya, jangan lupa terus ikuti pelbagai segmen di Nasional FM. Kita ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, dengan pelbagai segmen. Nasional Pagi, nanti dekat Nasional Aspirasi kita ada perbincangan mengenai rasionalisasi subsidi dalam pembentukan ekonomi negara. Apakah rasionalnya? Bersama dengan pensyarah ekonomi Pusat Pengajian Ijazah dan juga Asasi Space Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Puan Munirah binti Azmi, menerusi Alpha 2.0 pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Dan selepas Nasional Aspirasi, kita ada Nasional Relax, Geng Kakak Petang, kemudian Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi siapa-siapa yang nak meminta lagu, kan, ada yang bertanya, bang, abang tak buka permintaan lagu ke? Tidak. Sebab permintaan lagu kita telah eksklusifkan menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama pilihan bersama 2.0. Jadi anda boleh minta lagu dekat mana? Dekat Facebook rasmi Nasional FM. Nanti pukul 12 tengah hari akan disiarkan pilihan bersama 2.0. Jadi anda minta di situ. Malam-malam baru disiarkan, ya. Dua buah lagu dengan penyanyinya siapa. Kadang-kadang tajuk lagu tu sama, tau. Betul, lagu Misha Omar tajuknya Sampai Bila, lagu dari Kumala Lela tajuknya pun Sampai Bila. Jadi kalau anda minta lagu Sampai Bila, kita tak tahu Misha Omar ke Lela ke, macam itulah. Jadi tulis nama tajuk lagunya dan juga penyanyi, ya. Okey, jom terus sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru je menyapa saya dekat TikTok Nasional FM. Kita ada Cahaya, Cahaya dari Tol Pasar Borong. Lagu nama Merindu. Kita ada siapa lagi? Lan Ganu. Terima kasih Lan Ganu. Katanya mantap.

UBH. Ayah Long ada tensi dari ini, Abang Lori dari Sarawak ni, Black Aqua Angahri, Pilot Darat juga, Mariana Zinon, Ilah Sulaman dan juga Jahitan. Saya di Bagan Ajam. Okey, saya nampak Zul the Red Warrior baru bangun-bang kerja si pagi. Oh, minggu ni patutlah tak nampak. Patutlah geng-geng berdua ramai yang tak nampak. Rupanya ramai geng-geng berdua kerja si pagi. Selalunya geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya. Lutasva, kita ada Mama Mira. Salam tengah kelim Karipap Nadira Nistalio. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini pula lagu daripada ciptaan RY, lirik oleh Baiduri, versi dengan Bila Kekasih Merajuk. Ini lagu tahun 1996. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Anma sendiri oleh Norisan. Allah Yarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia Menutup Tirai. Menangis tapi bujuk hati. Cukup-cukup menangis hari ini. Ada yang kata tuala dah basah ni bang. Ni perah. Oh. Tak apalah lah pakai tuala. Ada yang habis tisu 3 kotak tu. Apa cerita kan? Tapi walaupun banyak berlaku, kita kena reda lah eh. Pagi ini kita belajar reda. Apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan kita, mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah wahai geng-geng berhantu, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah ya. Jadi ketenangan itu akan lahirlah apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya. 5.6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di jam yang terakhir Nasional Keburuhan tu, ramai yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah. Geng-geng Keburuhan tu, pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, sangat-sangat setia menerusi Nasional Keburuhan tu. Saya bertahun-tahun mengendalikan segmen ini, jadi saya tahu ramai yang setia, dan semakin hari semakin ramai pendengarnya. Setiap malam detik 12 malam menantikan segmen nombor 1 tengah malam anda. Alhamdulillah, syukur. Dan terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM, terutamanya ya, kerana anda menjadikan stesen radio ini sebagai pilihan anda, sentiasa di hati anda, dan menjadikan stesen radio ini juga sebagai wadah ataupun tempat untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tidak benar, melainkan yang benar saja. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa, 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya, 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.52. Kuantan Pahang, 5.56. Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru, Johor, 5.55. Bandar Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seri Bandar Negeri 9, Shah Alam Selangor, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis, 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula, 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, 5.15 minit pagi nanti Raudah juga akan menyusul. Dan Raudah hari ini telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzauki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang kedua. Jadi jom sama-sama kita berubah. Berubah ke mana? Berubah ke arah kebaikan. Dan kita doakan kebaikan yang kita lakukan, meskipun kadang-kadang kebaikan tu dikata orang tau. Kita buat baik pun dikata orang, buat jahat apatah lagi kan. Buat baik pun dikata orang, alah buat baik tu ada makna lah tu. Haa, tak apalah, biarlah pun nak kata kan. Biarlah orang nak kata pasal kita. Walaupun badai datang menerpa, hati yang tabah tetap berdiri megah. Gitulah ceritanya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu bukan lagu kenangan lah, tapi lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menyedarkan kita, menginsafkan kita. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Loving One dengan Terima Kasih. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Nasional FM, menjadikan kami terus kekal relevan untuk menyampaikan maklumat sahih yang betul, yang benar, juga menghiburkan anda dengan hiburan-hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Terus layan, luncur terus Nasional Game Burhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

Lepas tu kita bincang sikit apa susahnya, kenapa susah sangat orang nak hijrah, nak berubah ni pasal apa susah? What are the problem, the challenges? Nombor dua. Nombor tiga, apa fadilat dan manfaat hijrah ni? Memang tahu tapi kita kena dapat kekuatan. Ni cucu-cucu Taubah, ada 7 orang. Ni 4 dari 7. Lepas tu langkah bijak untuk lakukan hijrah yang berkesan. Hijrah tang mana? Apa prosedur je? Sikit lah. Ya? Nombor 5, tips untuk istiqamah. Tapi Taubah tak sempat nak tentang tip ni. Tips untuk istiqamah ialah, pertamanya doa. Wahai Allah, kekalkan aku berubah. Kekalkan aku solat taubat tiap-tiap malam. Kekalkan aku bermaafan tiap-tiap malam. Kekalkan aku solat witir tiap-tiap malam sampai mati. Kekalkan aku solat fardu on time dan qabliyah ba'diyah tiap-tiap hari. Kekalkan aku solat tahajud tiap-tiap hari. Kekalkan aku duha 4 rakaat tiap-tiap hari. Masukkan dalam doa untuk istiqamah. Itu cara yang terbaik. Dan cara kedua ialah beritahu orang tersayang untuk sama-sama pesan-memesan. Beritahu orang tersayang. Yang ketiganya, cara terbaik untuk istiqamah ialah ajak orang lain bertindak. Kita pun akan dapat kekuatan untuk bertindak. Kita akan dapat taufik. Hidayah ialah petunjuk. Taufik ialah kekuatan dan semangat untuk melakukannya. That is taufik. Orang banyak hidayah, dapat hidayah tapi tak ada taufik, maka dia tahu tapi tak buat. Bila Taubah buat kajian 30 tahun yang lepas, 30 tahun ya, remember, 18-20% saja orang Malaysia masa itu kajian yang solat 5 waktu sempurna. Yang 80% solat tapi tak lengkap 5/5 tiap-tiap hari. That was 30 years ago. So 10 tahun yang lepas ada pihak yang buat kajian, dia kata sekitar 25% orang Malaysia yang solat 5 waktu, yang lain tak lengkap 5 waktu. That is a big problem. As-salatu imaduddin, solat yang agama. Itulah masalah yang paling besar. The pain point yang paling teruk dalam Malaysia ialah ramai orang Islam tak solat 5 waktu. Tapi tak glamour isu tu. Lebih glamour ialah mental health. Betul, kesihatan mental, masalah ketagihan, masalah dadah, masalah macam-macam masalah. Tapi pada Taubah yang paling teruk masalah ialah tak solat 5 waktu, itu masalah yang paling besar. Tapi tak glamour. Kalau buat kempen politik pun tak banyak undi lah dapat. Gamaknya lah, wallahualam. Kita bukan orang politik ya, Taubah tak tahu. Alright? Okay, moving forward. Please ya, itu sebenarnya semua orang. Please, mungkin mulai malam ni kalau belum buat, dah buat teruskan, jangan sombong. Dah buat jangan sombong. Belum buat, jangan kecewa. Kita boleh berubah. Kun fayakun. Allah akan, selagi kita masih bernyawa, bertaubat Allah terima. So semua orang, terutama yang bercakap, jangan lupa surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni mukimas solati wa min zurriyati. Rabbana wa taqbal du'a. Tolong semua orang, baik bujang, baik tak bujang, terutama yang tak bujang, tolong jangan tinggalkan. Rabbi ja'alni mukimas solat. Imam pun selalu baca, ya Allah jadikan aku jaga solatku, begitu dengan zuriatku. Ya Allah Tuhan kami, perkenankan doaku ini ya. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 40. Please everybody, untuk memastikan kita dan zuriat kita jaga solat. Very very important. Hijrah yang paling penting. Sebab majority, please ya, I Taubah bertanggungjawab, majority orang Malaysia masih belum solat 5 waktu. That is a big problem. Inna solatat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah fahsyat dan munkar. Kalau solat kita tak buat dengan sempurna, tak buat sempurna pun, belum garanti kita akan bebas dari dosa. Kita tak maksum, ini kan pula tak jaga solat. So that is the biggest problem, the pain point yang paling penting untuk kita hijrah. Tolong ya, Taubah pesan ni, Taubah tak panjang umur dah, dah tinggal dah 75. Anytime can go. Jadi kena cakap keras sikit, banyak sikit, kuat sikit. Mungkin tak ada kesan pun, tapi asbab. Jadi kalau Allah tanya, kau dulu boleh bercakap, ada peluang bercakap, kau tak pesan pun orang untuk solat. Taubah jawab, aku dah cakap, ya Allah. Tapi dia orang ada batu dalam kepala. Kepala mereka ada batu, banyak keras kepala. Jadi pernah buat, ya? Yeah? Okey, faham ya? Yeah? Gurau-gurau juga, serius. Ya? Yeah? So, Taubah tak cakap banyak tentang tu, topik tu. Hijrah wajib. Apakah hijrah wajib yang kita patut buat? Tuan Taubah tak akan sempat bincang, so cakap sekarang. Apa hijrah wajib? Hijrah akidah. Betulkan akidah kita. Sentiasa ingat ya, sentiasa banyak tiap-tiap hari. Jangan lupa kita kalimah taibah, la ilaha illallah, syahadah itu buat ya. Jangan tinggal untuk kuatkan balik akidah kita ya. Buat yang wajib, buat yang banyakkan yang sunat, yang makruh jauhkan, yang haram apatah lagi, jauh sekali ya. So kita kuatkan. So hijrah akidah, hijrah hati. Hijrah hati mean seketul daging kalau bersih, satu badan jadi hebat. Ini semua dah biasa dengar hadis ni. Seketul daging kalau bersih, satu badan sehat. Seketul daging kotor, satu badan sengsara. Seketul daging itu ialah qalbu. Ya muqalibal qulub, sabiq qalbi ala dinika. Ya, kita minta Allah tetapkan qalbu kita untuk sentiasa atas agamanya. So semua orang, ya, hijrah yang wajib ialah cuci hati. That's why cuci hati dengan solat, taubat, istighfar, selawat, maafkan orang, minta maaf, sedekah subuh, solat, taubat, istighfar. Ini semua part and parcel of
cuci hati. Cuci hati itu hijrah yang paling besar. Cuci hati. And then hati kawal fikiran, tukar cara berfikir. Ana inda zani abdi bi, hadis kursi, Nabi bersabda, aku Allah berfirman, ana inda zani abdi, aku kata Allah bertindak ikut sangkaan hambaku. Therefore we must change our paradigm. Tukar cara berfikir. Hijrah, bersentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah sentiasa maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha memberi, maha melihat. Moving forward, okay? Ni antara hijrah yang wajib. Betulkan kita punya akidah, betulkan hati, betulkan kepala, of course betulkan tindak tanduk. Setiap tindak tanduk kita betulkan step by step, ikut sunnah, ikut kajian. Antara punca rakyat Malaysia banyak masalah juwana, masalah merempit, masalah dadah, masalah juwana ni, masalah remaja, sebab makan malam selepas maghrib. Apa kena mengena makan malam selepas maghrib dengan masalah juwana, dengan masalah merempit? Makan malam sebelum maghrib 90 minutes settle. Makan pukul 6, 7:30 anak boleh mengaji, boleh belajar, perutnya sudah sempurna, otaknya bila kepala mereka penuh untuk belajar. Belajar pula duduk kat kerusi menghadap kiblat, menghadap kiblat sunnah ya. Badan kita dicipta dari tanah. Jadi bila kita menghadap kiblat, ion dalam badan dan ion kat bumi selari, mudah fokus, mudah mengingat, mudah menghafal, mudah. Masya-Allah. Berapa orang di rumah masing-masing, pastikan anak-anaknya masa belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat sebagai sunnah. Kan cantik ya? Doakan cikgu-cikgu. Survey tak apa, 2% pelajar doakan guru-gurunya. Kenapa? Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak didik. So I keep telling my kids, jangan kamu lupa doakan guru untuk dapat keberkatan ilmu. Hijrah. Hijrah daripada tak amalkan sunnah kepada amalkan sunnah. So kita cakap yang basic. Cakap yang basic, yang benda kecil tapi kesannya Masya Allah, Tabarakallah. Jauh. Ya, kita jadi orang sebab ajaran guru. Untuk dapat keberkatan ilmu, doakan cikgu. Doakan cikgu. Kat universiti, doakan pensyarah. Doakan pensyarah, doakan cikgu-cikgu, doakan lecturer, please. Ya, dapat keberkatan ilmu. Dan pesan guru Taubah, Allahyarham Ustaz Arundin, dia kata, barang siapa doakan orang lain selalu dalam diam, kita sayang hormat orang kita doakan. Orang kita doakan akan sayang hormat kat kita. Banyak masalah selesai. Just imagine, kalau pemimpin doakan rakyat, rakyat doakan pemimpin. Semua sayang menyayang. Wow. Kalau orang tua doakan yang muda, bukan umatku kata Nabi, orang muda yang tak hormat orang tuanya atau orang muda tua yang tidak sayang orang mudanya. Sahih. Just imagine kalau itu pun kita pegang ya, orang tua semua sayang orang mudanya, orang muda semua hormat orang tua. But we have problem, mental health problem, sebab kurang ajar. Yang muda tak hormat yang tua, yang tua tak sayang yang muda. And we have so many problems because melawan sunnah. Hijrah lah. Ini semua benda yang patut kita hijrah. Ya, bukan, ni bukannya teori, ni praktikal. Kita kena buat, kita boleh buat dan kita wajib buat step by step. Dan cara untuk kekuatan diri, sampaikan ke orang lain. Bila kita sampaikan ke orang lain, kita akan dapat kekuatan untuk amalkan. Sebab Allah bagi warning, ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la tafalun kabura maktan indallah an takulu ma la tafalun. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Senang ke orang bercakap? Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Amat besar murka Allah kalau kamu cakap kamu tak buat. Therefore bila taubat kita, jom kita solat taubat tiada malam, taubat dah jatuh wajib solat taubat. Kalau tidak, Allah menyampah marah murka. Be careful. So untuk dapat kekuatan, untuk dapat hidayah dan taufik untuk bertindak, sampaikan pada orang tersayang, pada keluarga kita. So mak ayah dakwahkan pada anak, suami dakwahkan pada isteri, isteri dakwahkan pada suami. Moving forward, step by step, hijrah yang sangat cantik langkah. Ni praktikal, bukan teori, praktikal. Kena buat, ramai orang dah buat. Moving forward ya, kita kena banyak doa, banyak doa, banyak doa. Allahumma

hati. Dato' Des dengan Pada Syurga di Wajahmu. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Saya boleh anggap kurang lebih 20 minit sajalah ya, masa yang ada untuk saya sampai pukul 6 pagi. Sebab ruang udara Nasional FM saya berikan laluan pukul 6 pagi nanti kepada Nasional Pagi pula. Bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara. Sudah tentunya anda terus kekal setia kerana pelbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya nanti ya, menerusi Nasional Pagi. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang akan diberikan untuk menceriakan dan juga menghiburkan pagi anda. Seperti biasa, pukul 6 pagi juga RTM Negeri akan beroperasi seperti biasa. Akan mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Bukan saja RTM Negeri, RTM Daerah pun ada. Seperti sahabat saya DJ AA yang berada di Langkawi FM tau. Kalau anda pergi bercuti, pergi bercuti pun boleh dengarkan RTM. Kalau tak nak dengar Nasional FM, dengarkan Langkawi FM. Kerana itu adik-beradik saya, adik-beradik kami tau. 34 stesen radio kami secara mainstream ya, memberikan yang terbaik untuk anda di seluruh negara di seantero dunia. Dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Kerana kami mahu mahukan rakyat Malaysia menjadi masyarakat yang tahu, yang juga ada pengetahuan yang betul. Yang tak betul kita tolak ke tepi. Dan kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun bersama dengan anda, bertapak di bumi penyiaran tanah air 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak juga atas sokongan anda kepada RTM yang tidak berbelah bagi. Bukan saja kepada radio, malah juga kepada TV ya. TV 1, TV 2, kita ada TV OK, saluran sukan RTM. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada kami selama ini, yang terus menjadikan kami kekal relevan. Dulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. 80 tahun yang akan datang yang lebih hebat lagi. Okey, untuk geng-geng Burhan tu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menceriakan malam anda bersama dengan saya. Juga kepada mereka yang nak pergi ke tempat kerja tu, hati-hati di jalan raya. Ini satu lagi yang nak ke tempat kerja. Pagi-pagi, kelang kabut je bawa kereta kan. Kelang kabut je. Kita kena ingat bahawa kita nak cari rezeki. Rezeki itu untuk diri kita, untuk keluarga kita. Bukan kita nak mencari maut. Jadi janganlah laju-laju. Ikut peraturan, biarlah lambat asalkan selamat. Kalau kita dah lambat tu, janganlah tunggu pogapa. Tak apalah sampai ofis tu lambat, sampai pejabat tu lambat kan. Kalau bos tanya, kenapa lambat? Jalan jam, bos. Saya memang, maafkan saya, saya memang keluar lewat hari ni. Bagi tahu terus terang je. Kalau kita bagi tahu terus terang, takkanlah bos kita nak marah-marah kita selalu kan. Tak ada juga, bos pun manusia, ada hati dan perasaan, ada pertimbangannya. Saya terbangun lewat. Begitu juga dengan anak-anak kita tu dekat rumah tu. Sekejap lagi dah kena kejut lah dengan ibu dia tu. Ibu pula menjadi penyampai radio kat rumah. Bangun, bangun. Pergi sekolah. Ada pula yang tanya dengan saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Mana ada cuti, semalam je. Semalam je cuti umum. Hari ni kena sekolah, hari ni kena kerja. Seperti biasa. Nak cuti berapa hari lagi? Cuti peristiwa semalam je. Ada juga yang teks saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Boleh cuti, boleh. Ambil cuti sendiri namanya, eh. Tolak cuti sendiri. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan, sempena Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita untuk tahun ini kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang.
juga di premis perniagaan, di kenderaan anda. Jangan lupa kita semarakkan bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan, bulan Hari Malaysia dengan penuh, kata orang tu, bangganya kita mengibarkan jalur gemilang, kerana itu adalah maruah negara kita. Kita tunjukkan kepada dunia, bumi Malaysia, bumi berdaulat. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya nak kongsi sedikitlah mengenai kata-kata ini. Kecantikan yang abadi itu terletak pada keelokan adab dan juga ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan juga pakaiannya. Yang meninggikan darjat seseorang itu ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahiri, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Negeri FM, ingat sampai bila.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Saudara Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Saya Radio OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila bersama saya Fahad Nasri dan juga Amar menemani anda untuk hari ini, Ma.
2: Ya, tepat pada waktu inilah 6.13 minit pagi kan. Jadi terima kasih sekali lagi kerana memilih Negeri FM sebagai peneman anda sepanjang pemanduan. Jadi terus kekal dekat frekuensi 92.6. Dan pagi-pagi ni kalau tengah buat kereta tu, kalau rasa ngantuk, macam biasalah, kita berhenti dulu, belilah air, penuhkan perut. Tapi jangan penuh sangat, nanti terlena pula dah.
1: Ya, betul-betul. Edisi hari ini kan, mendengar semua, hari Selasa 4 Ogos 2026 bersama dengan 20 Safar 1448 Hijrah.

0: bonita.
1: Itu saja.
0: Itu saja.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Manulah pagi ni nak tanya ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngali-ngali handa dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak kan cari. Dario Wan ni atas mana lah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar dario lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak dario.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.

0: 95.7 dan 107.7.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yalah, kalau dekat Negeri Sembilan secara keseluruhan, pagi ni diramalkan tak ada hujan, petang tak ada hujan dan malam pun tak ada hujan. Sebab biasalah bila cuaca dekat Negeri Sembilan ni kadang-kadang tak menentu.
1: Tak menentu.
0: Tapi semalam, malam saya tidur lena, Pak An.
1: Oh, hujan malam kan?
0: Dia tiba-tiba hujan. Dia tak ada ribut, tak ada angin. Tiba-tiba,
1: itu dia. Sama juga di sekitar Sungai Kadut, Mak, kan?
0: Yo.
1: Hujan lebat juga malam tadi, Mak. Memang orang kata tu tak dijangka lah, sebab siang memang sangat panas. Petang semalam panas sangat di sekitar penyaran Tunku
0: Muhammad. Tapi itulah macam orang kata kan, ini hanyalah ramalan cuaca. Yang menentukan dia cewa.
1: Kacau. Jadi berikan semua, jom kita lain dengan aku daripada ST12, Cari Pacar Lagi. Negeri FM ingat sampai
0: Bilo-bilo.
2: Cintaku

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
3: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Nabila Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Balai yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
1: Macam biasa juga, tepat pukul 7 pagi kita nak pergi ke Kuala Lumpur. Di pusat berita radio RTM lah semestinya. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Anda akan ketahuilah sebentar lagi isu-isu dalaman dan juga luar negara.
0: Ya, betul-betul. Kita lain dulu utama 7 pagi dan selepas itu sama balik bersama saya dan juga Amar untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi. Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Wahai insan, lepas kau jadi hidup penuh ilusi.
1: Suka duka datangnya berganti-ganti. Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjiliar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Eh, mana lah payah ni nak tak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak akan cari Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: yo,
0: kok? Yo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Lahai kosak ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7. Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

0: Selamat pagi bersama Pak Anan juga Amas. Awal 6 pagi tadi sampai dah sekarang jam yang kedua selepas utama 7
1: macam
0: pagi.
1: Biasalah. Kita teman hari ini untuk hari Selasa 4 Ogos 2026. Yep. Jadi bagi anda semua yang baru sahaja mendengarkan di siaran 92.6, selamat kembali dan jangan tukar frekuensi, terus kekal dekat Ring FM sebab itulah tagline kami, ingat sampai bila-bila.
0: Ya, betul tu kan. Jadi seperti biasa lama nasihat kami untuk pendengar semua kan, untuk pagi ini aliran trafik agak tinggi. Jadi atas timbang mandu, semoga sama sampai ke destinasi. Amin. Semua. Jadi teruskan layan partner juga Mas sehingga pukul 10 nanti dalam Negeri FM. Ingat sampai
1: bila-bila.

0: Radio untuk apa?
1: Nak dongan radio lah apa ni?
0: Oh, ini mesti awak nak dongan Negeri FM kan? Ni, Wan. Ambil ni.
1: Ini telefon, awak nak radio.
0: Yo, Wan. Dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
0: yo.
1: Macam mana?
0: Senang, yo. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kosak ni.
0: Senang, kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kodongnya pun tidak lagi. Oh, ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Selamat pagi bertemankan Pak An dan juga Amah.
1: Iyo, ini kita ada cerita mengenai pawagam lah Pak An.
0: Okey, apa
1: sebab pada waktu ini kita boleh katakan ramai rakyat Malaysia sedang hangat ke pawagam untuk menonton cerita Spider-Man
0: brand new yang kata.
1: Iyo, brand new day kan. Jadi dikatakan berjaya meraih RM30 juta dan catat kutipan pembukaan terbesar Sony Pictures Malaysia. Dan dianggarkan seramai 1 juta lah rakyat Malaysia telah berkunjung ke pawagam untuk menyaksikan Spider-Man Brand New Day. Awak dah tengok ke, Pan?
0: Saya dah tengok dah, Ma. Saya tengok masa awal-awal dia keluar. Minggu lepas saya tengok kan.
1: Kira awak ni antara yang 1 juta rakyat Malaysia yang dah pergilah. Tapi baguslah juga kan. Nampaklah orang Malaysia ni memang sangat minat terhadap filem dan sebagainya. Tapi jangan lupa juga untuk sokong filem tempatan.
0: Betul.
1: Muzik tempatan. Sebab kalau anda tak hadir untuk menonton apa-apa ciptaan artis tanah air, tak susahlah untuk meraih ekonomi kan.
0: Betul. Sebab kalau nak orang kata tu lebih logik lagi kan, siapa lagi nak support lokal kita ataupun tempatan-tempatan punya produk selain daripada kita sendiri mah kan. Sebab kita je yang ada untuk support artis artis tanah air kita. Kita punya apa, karya seni tanah air kita.
1: Betul. Jadi macam biasalah, kalau anda nak kongsikan apa-apa cerita dekat kami di pagi ini, terus saja ke talian apa, Pak An?
0: Di talian kita mah 012 6 03 06 03.

0: Jangan lupa untuk download RTM Klik di telefon pintar anda sebab betul-betul percuma.
1: Yup. Dan sebenarnya pada 2 Ogos lalu telah pun tamatlah untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan Malaysia sebenarnya menduduki tempat ke-10 tau secara keseluruhan, sekaligus melepasilah sasaran awal 5 emas. Sebab kita dapat 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa.
0: Ya, yeah, Mak. Power champion.
1: Jadi antara pingat emas yang kita dapat sebenarnya daripada sukan judo menerusi Amir Daniel, juga berbasikal track 1 emas daripada Pocket Rocket Man kita, iaitu Azizul Hasni Awang, dan juga para olahraga iaitu Abdul Latif Romli, dan juga adalah sebenarnya yang paling banyak kita rangkul emas ni, Pan, adalah sukan dan angkat berat.
0: Oh, angkat berat
1: sebanyak 5 emas.
0: Wow.
1: Dapat menerusi Muhammad Anik, Muhammad Aznil, Muhammad Eri dan juga Muhammad Hafizuddin, dan juga Muhammad Syahmilah dalam kategori yang paling besar beratnya, iaitu 94 kilo. Jadi memang angkat berat paling banyak menyumbang emas, iaitu 5 daripada 8 emas Malaysia.
0: Itu dia, kan, kita ucapkan tahniah kepada semua atlet-atlet negara kita, kan, dapat kutip emas di pingat-pingat lain, kan. Yo. Alhamdulillah, kan. Jadi mereka ni saya boleh katakan membanggakan negara kita lah, Mak, kan. Yo, menjadikan ikon untuk kita semua, kan. Semangat mereka yang tidak pernah pudar, tidak pernah putus. Dan juga terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang mendoakan atlet-atlet negara kita,
1: yo,
0: yang sudah beraksi di Sukan Commonwealth.
1: Dan kita pun nak cakap terima kasih jugalah kepada anda yang layan Sukan Commonwealth hari tu di aplikasi RTN Klik. Jadi jangan risau, insyaAllah akan ada lagi perkembangan terkini dalam sukan-sukan dunia hanya di RTN Klik. Jadi boleh muat turun di Google Play Store ataupun di Apple App Store.
0: Teruskan layan Panan juga, Amar, sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi.

0: podcastnya. Serem banget.
1: Mano lah apa yang ni letak ni ni ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah apa ni.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang kawan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Ah, jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.